Dari kawasan Jago Solimpang 91,2 lagi Sawer FM Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan diberi informasi edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Selamat sekali pada pagi hari ini bersuara dengan Adolf Fabri dalam Selamat Pagi Pesisir Rabu 26 Agustus 2026 hari Rabu. Tidak biasanya ada menyapa di pagi hari ini, tapi kita hadir nih buat sahabat lagi so yang mendengarkan ada 91,2 lagi so FM dan juga streaming di Radio Box Online. Dan sahabat lagi so seperti biasa yang ingin bergabung ya, bersapa-sapa, menyapa-nyapa, berkabar-kabar ya di pagi hari ini, silakan di 08 23 74 41 45 91. Silakan bagi sahabat lagi sana yang ingin request lagu juga ya, sambil menemani beraktivitas ataupun mungkin lagi berkendara gitu ya di pagi hari ini. Hati-hati di jalan nih sahabat. Dan untuk cuaca ini antara mendung dan juga masih berkabut asap, jadi penting nih untuk pakai masker ya, apalagi kalau bawa kendaraan bermotor. Nah ini pakai masker ya sahabat, biar tetap sehat, biar tetap terjaga stabil dan cinta diri sendiri. Ini seperti kata Budi Doremi tadi ya sahabat ya, dan cintai diri kita sendiri juga dengan menjaga kesehatan. Dan juga pada pagi hari ini mungkin beraktivitas fisik ataupun juga yang sarapan pada pagi hari ini ya, wujud mencintai diri, memberikan hak tubuh. Nah tuh oke. Atau lagi ngeteh juga, lagi minum kopi ya, sambil mendengarkan kita pada pagi hari ini, menikmati suasana pagi yang sendu ini sahabat ya, sendu antara kabut sama mendung gitu. Oke deh, masih kita hadirkan ya Pop Indonesia Mancanegara bersama Del Fabri di edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2020. Masih di bulan Agustus dengan semarak kemerdekaannya, dengan berbagai atribut merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia masih berada di sekitar kita. Tetap semangat tentunya menjalani aktivitas ya sahabat. Jangan lupa berdoa juga biar diberikan kelancaran dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala.

Sembilan satu berdua lagi Sawer FM, sama lagi Sawasi bersama Del Febri dalam Selamat Pagi Pasisi ya, di edisi kali ini Rabu 26 Agustus 2026. Nah, sambalan kisau ya, kita lihat juga di website iqr.com terkait dengan kualitas udara untuk wilayah Painan dan sekitarnya sahabat. Pada hari ini Rabu 26 Agustus 2026, kita lihat bahwa untuk wilayah Painan kualitas udaranya ini berada pada 103, artinya sahabat zona oranye yang tidak sehat bagi kelompok sensitif, misalnya anak-anak, lansia, ataupun juga orang tua ya sahabat, atau orang-orang yang memiliki penyakit pernafasan. Nah, penting sekali ini untuk menjaga dirinya ya dengan memakai masker atau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan untuk juga misalnya di rumah, jangan dibuka dulu ya jendelanya maupun pintunya, jangan terlalu dibuka supaya tidak masuknya partikel-partikel debu maupun kabut asap ke dalam rumah. Dan sahabat lagi juga bisa ya untuk mengantisipasi dengan menggunakan air purifier ya, pencernih udara, ataupun juga sahabat jangan untuk menambah ya titik kabut ini dengan membakar lahan gitu, membakar gambut supaya tidak menambah asap. Nah, karena untuk wilayah Painan sekitarnya sudah di zona oranye nih sahabat pada hari ini. Dan juga sahabat lagi sahabat, jangan lupa untuk selalu pakai masker ya untuk kalau misalnya keluar rumah berkendara. Dan juga mungkin sahabat lagi sahabat rajin-rajin juga yang membersihkan rumahnya dari debu, dari partikel debu, supaya rumah tetap bersih, kita tetap sehat.

Dan sahabat kita masih buka line telepon, SMS dan juga WA buat sahabat lagi yang ingin bergabung sambil berkabar pada pagi hari ini. Silakan di 0823 741 4591. Berapa buat sahabat yang mendengarkan di 91,2 lagi FM dan juga streaming di Radio Box Online. Sahabat lagi yang berada di Tarusan, di Pasar Baru, Sagu, Salido, Painan terkhususnya, Batang Kapa, Suranti hingga ke Lunang Silaut, ataupun yang menyarikan kita melalui streaming di Radio Box Online, atau juga bisa misalnya kalau nggak dapat siaran konvensional, sahabat juga bisa mendengarkan melalui website Kabupaten Pesisir Selatan kap.go.id. Nah, kita masih menemani sahabat. Berikutnya ada single terbaru nih ya dari Petra Sihombing dengan Bangga.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, gitu aja udah capek. Gimana sih? Loh.
0: Lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
3: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai aye galon sajo lalai, boleh capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
5: Sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 lagi Saw FM, sama lagi Saw Daisha dan Saraswati dan juga FGD Something New di pagi hari ini masih menemani kita dalam Selamat Pagi Pasisir di siaran Rabu 26 Agustus 2020. Nah sahabat, pada pagi hari ini informasi cuaca penting untuk kita ketahui ya, ketika sahabat lagi Saw beraktivitas di luar ruangan. Ini disampaikan oleh BMKG yang memperkirakan untuk wilayah Sumatera Barat di hari ini berpotensi diguyur hujan. Dari perakiran cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau Padang Pariaman, kondisi cuaca di Sumatera Barat selama periode tersebut cukup beragam, mulai dari cerah, cerah berawan, berawan, hujan ringan hingga hujan yang disertai petir. Disampaikan juga Sabah lagi Saw, perakiran cuaca ini dirilis dan berlaku mulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga Kamis 27 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Salah satu wilayah yang perlu mewaspadai potensi cuaca signifikan adalah Kabupaten Sijunjung. BMKG memperkirakan hujan disertai petir terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain Sijunjung, hujan ringan juga berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat pada pagi hingga sore hari. Pada pagi hari, hujan ringan diprediksi terjadi di sejumlah wilayah, diantaranya seperti Kabupaten Pasaman Barat, Agam, 50 Kota, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Tanah Datar, Sijunjung Padang, dan juga Kepulauan Mentawai. Berikutnya, sahabat lagi Saw, memasuki siang hari potensi hujan masih terlihat di sejumlah daerah Kabupaten Agam, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Tanah Datar, Sijunjung, Kabupaten Solok, hingga Kota Padang, termasuk wilayah yang diperkirakan mengalami hujan. Kondisi cuaca kemudian cenderung beragam pada sore hingga malam hari. Sebagian wilayah berpotensi kembali mengalami hujan ringan, sementara daerah lainnya diperkirakan berawan atau cerah berawan.

Dan sabar lagi untuk wilayah pesisir disampaikan seperti di Kabupaten Padang Pariaman diperkirakan mengalami hujan ringan sejak pagi hingga sore dan kembali berpotensi hujan menjelang pagi. Kota Pariaman juga berpotensi mengalami hujan ringan pada pagi hari. Setelah itu cuaca cenderung berawan hingga cerah berawan sebelum peluang hujan kembali muncul pada dini hari. Dan untuk wilayah Kabupaten pesisir selatan, sahabat, diperkirakan lebih banyak mengalami cuaca cerah berawan. Dan untuk Kepulauan Mentawai berpotensi mengalami hujan ringan pada beberapa waktu. Nah, secara umum, sahabat, perkiraan BMKG menunjukkan cuaca Sumatera Barat tidak seragam dan sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan ringan, sementara wilayah tertentu dapat mengalami hujan yang disertai petir. Tetap update informasi terkait dengan cuaca, sahabat, langsungnya di web atau laman resmi dari BMKG.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Saya orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
6: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkisau FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Berkuasa Raja Gusali Umpainan 91,2 Lengki Sawa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, kembali bersuara Kenadalo Febri. Di pagi hari ini kita lanjutkan program Ekspresi Anak di edisi Rabu 26 Agustus 2026 dengan penampilan bakat, penampilan ekspresi dari anak-anak kita yang ada di wilayah pesisir selatan. Nah, sebelum kita bertemu talenta-talenta cilik ini sahabat, kita bercakap dulu nih ya dengan guru pendamping di hari ini. Namun sebelum itu sahabat Lengkisau bisa mengikuti kegiatan kita di pagi hari ini melalui siaran streaming atau video streaming di Facebook LPP Lengkisau FM, dan juga bisa mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Silakan nih sahabat juga bisa ya di like ataupun komen, diberikan semangat ya untuk anak-anaknya yang akan tampil, yang akan berekspresi di pagi hari ini bersama kita. Dan sahabat, langsung saja kita mengapa Ibu guru pendamping di pagi hari ini ada Ibu Devi Ratnasari SOSI selaku guru kelas B3. Kita sapa sudah hadir bersama kita sahabat di studio Radio Lengkisau FM. Halo Ibu, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi juga.
0: Ya, Ibu, sehat Ibu kabarnya?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa. Terima kasih Ibu sudah hadir ya bersama kita ya, sambil juga membawa anak-anak kita ini yang bertalenta tentunya untuk hadir ya berekspresi bersama kita di program Ekspresi Anak. Nah Ibu, untuk hari ini ada siapa saja nih Ibu yang bakal tampil, yang bakal mengekspresikan dirinya Ibu?
1: Oh, ada anak Ibu guru buat hadir hari ini 9 orang.
0: 9 orang ya. Ini dari satu kelas atau macam-macam nih kelasnya Ibu?
1: Macam-macam kelasnya Ibu.
0: Berarti perwakilan ya Ibu?
1: Perwakilan ya.
0: Oke. Selain Ibu Devi, ada juga guru pendamping yang lainnya Ibu boleh disampaikan?
1: Iya, ada juga. Kami datang berdua selaku wali kelas juga Ibu Puja.
0: Ibu Puja. Dan juga ada orang tua ya Bu ya?
1: Iya.
0: Di sana di luar ya menanti anak-anaknya. Baik, Ibu, pada hari ini terkait dengan ekspresi anak menampilkan bakat anak-anak kita ini, apa nih Bu hubungannya dengan pembelajaran di sekolah Ibu?
1: Oh ada, hubungannya di tentang media.
0: Media.
1: Media komunikasi. Salah satu tema kami adalah itu.
0: Oke, nanti setelah tampil, apa nih Bu harapannya bagi anak-anak kita Bu untuk ilmu yang akan mereka dapatkan Ibu?
1: Iya, mudah-mudahan anak kami makin pemberani lagi di jika melihat suasana baru, tempat baru, karena pengalaman yang di luar tuh yang lebih luar biasa didapatkan.
0: Iya.
1: Karena langsung yang dialami sama anak tersebut.
0: Iya. Langsung melihat ya,
1: iya,
0: ya bagaimana cara kerja dari sesuatu seperti media saat ini. Nah, dan untuk semangat atau antusiasme dari anak-anak bagaimana Ibu ingin tampil pada kegiatan kita kali ini?
1: Oh, mendengar pergi radio itu, wah, saya mau, kalau mau semuanya mau ikut tadi ya. Tapi karena itu terbatas, jadi itu makanya kami salah satu aja pilih.
0: Oke, mungkin di bulan berikutnya bisa gantian lagi ya Bu ya.
1: Bulan depan kan masih ada lagi kata Ibu guru. Besok anak Ibu bulan depannya aja lagi tampilnya, ikutnya. Iya, tadi ada itu yang nangis
0: ya, sedih
1: ikut.
0: Ya,
1: ya sedih dia.
0: Oke. Nah, Ibu sebagai guru kelas B3 ya, harapan Ibu pribadi kepada anak-anak nantinya apa nih Bu?
1: Harapan Bu guru ya, semoga anak-anak Ibu guru semakin pintar lah, semakin bisa lebih mandiri lagi dalam melakukan hal-hal yang baru.
0: Baik, oke. Baik Ibu, Ibu Devi ya, terima kasih atas waktunya, dan Ibu boleh dipersiapkan dulu ya anak-anaknya yang ingin tampil. Kita ada 9 orang perwakilan ya Bu ya. Nanti kita akan tampilkan 3-3 dari anak-anak kita. Oke Bu, terima kasih. Dan sahabat Lengkisau sambil menunggu ya anak-anak kita bersiap nih yang mau tampil atau berekspresi di pagi hari ini, sahabat Lengkisau bisa juga berikan dukungan nih Atau mungkin komentar juga ya ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi mendampingi, yang lagi bersemangatnya ya ingin melihat tampilan anak-anaknya, udah boleh nih di komen maupun di like ya. Dan juga untuk perdana ini, 3 siswa dan siswi akan kita tampilkan, akan menampilkan bakatnya deh, mulai dari membaca doa, bernyanyi. Nah, seperti apa sahabat? Tetap stay tune di 91,2 Lengkisau FM.

0: Baik, sahabat Lang Kisah nih, di depannya Ibu Adel ya, Ibu Adel deh ya, kita kasih. Baik, sudah hadir nih talenta-talenta cilik kita yang sangat bersemangat ya, dan mulai senyum-senyum tipis ya, sahabat mau bersuara ya. Kita udah lihat juga semangatnya yang sudah duduk nih depan Ibu Adel saat ini. Mungkin kita mulai dulu dari sebelah kanannya Ibu Adel di. Kita sapa dulu sahabat Lagi So atau sahabat Lagi So cilik. Kita sapa di sana. Halo, selamat pagi. Halo. Dengan siapa nih namanya? Ada Rafiski ya? Iya, nama panjangnya siapa?
1: Rafiski Haikal.
0: Rafiski Hai, Rafiski Haikal. Oke, panggilannya siapa nih?
1: Haikal.
0: Oke, Haikal tinggal di mana?
1: Laban.
0: Di Laban. Oke, baik. Cita-citanya apa nih, Haikal?
1: Polisi.
0: Polisi. Waduh, luar biasa sekali. Mau jadi Pak Polisi ya? Iya. Oke, Haikal mau menampilkan apa hari ini atau membaca apa hari ini? Doa. Doa mau makan ya? Iya. Sudah hafal? Sudah. Oke, kita mulai ya. Hitungan ketiga ya. Atau dari bismillah dulu nih kalau doa. Yes.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balik lana fima rozaktana wa kina ajabana. Ya Allah, ya Tuhan ku berkira eski engkau berikan mata kami. Lahirah kami di sisa lapinginaka, amin.
0: Amin. Oke, boleh teman-teman tepuk tangan juga nih buat Haikal. Sudah berani, pintar sekali ya Haikal. Good job. Oke ya, rajin ya baca doa ya, mau makan ya. Rajin, baik. Terima kasih Haikal. Ya boleh dada-dada juga. Mungkin ada mamanya di sini nih, ke kamera. Dada-dada. Oke. Nah, sahabat penampilan pertama luar biasa sekali ya dari anak kita, ada Haikal atau Rafiski Haikal, sudah mau membaca doa mau makan, luar biasa sekali tentunya. Nah, berikutnya ada yang cantik di depannya Ibu Adel, ada Syafina. Syafina ya? Oh, bukan, Anindira. Anindira. Oke, kita kenalan dulu sama Anindira. Halo Anindira, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Pagi. Siapa nih nama panjangnya?
2: Anindira.
0: Anindira Putri Devaki. Ya, panggilannya Anindira. Iya. Baik, Anindira tinggal di mana?
2: BKM.
0: Oh, di BKM di Sago. Oke. Sama siapa tadi ke sini? Ke
2: Mama.
0: Sama Mama. Baik. Anindira mau membaca apa?
2: Doa.
0: Doa kedua orang tua ya. Oke. Sudah hafal? Sudah. Kita mulai nih. Mulai dari bismillah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayanginlah mereka dan sayangin aku di waktu kecil. Amin.
1: Amin. Oke, tepuk tangan nih buat Anindira teman-teman. Sudah berani, tepuk tangan dulu. Oke, boleh senyum Anindira. Lihat kamera, dada-dada. Ada mamanya. Oke, ya terima kasih ya. Udah pintar ya. Baik. Nah, kita beralih berikutnya ke yang cowok lagi, yang ganteng lagi nih. Ada Aska di sana. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Siapa nih nama panjangnya?
2: Aska.
1: Aska?
2: Zadikra.
1: Mau Zadikra. Tinggal di mana nih Aska?
2: Di Salido.
1: Di Salido. Sama siapa tadi kemari?
2: Sama Ibu Devi.
1: Ibu Devi. Cita-citanya apa nih?
2: Tentara.
1: Wow, luar biasa. Semangat dia pasti ya, tentara ini, tentara cilik kita. Aska mau membaca apa nih?
2: Baca surat.
1: Surat apa?
2: Surat Anas.
1: Anas. Sudah hafal?
2: Sudah.
1: Sudah. Kita mulai ya dari bismillah dulu. Bis.
2: Ilahin nasmin salil waswisu pisu durinas minal jinnati wanas.
1: Oke, artinya apa? Tepuk tangan dulu deh, sudah berani, pokoknya sudah berani ya. Oke, baik, terima kasih. Gak apa-apa, yang penting sudah berani nih Aska ya. Boleh dada-dada dulu Aska ke kamera nih, lihat. Iya. Siapa tahu orang tuanya, kakaknya, abangnya lagi nonton ya. Oke, terima kasih Aska. Iya, nah tiga anak-anak kita nih sahabat ya dari TK Bayangkari Negeri 06 Salido deh, sudah menampilkan bakat mereka ya, sudah menampilkan ekspresi mereka mulai dari doa mau makan, doa kedua orang tua, dan juga Quran Surat An-Nas nih sudah ditampilkan. Tadi ada Rafizki Haikal, ada Anindira Putri Devaki, dan juga ada Aska Mozadikra. Luar biasa sekali tentunya sahabat ya, kita masih bersemangat tentunya bertemu dengan talenta-talenta cilik di pagi hari ini. Sudah ada lagi nih di depannya Ibu Adel yang ganteng dan juga yang cantik. Nah, kita mulai lagi dari sebelah kanannya Ibu Adel di sini ya. Kita sapa dulu nih yang cowok. Ada Nevan di sana. Halo, selamat pagi. Halo Nevan. Halo. Ya, boleh lihat Ibu dulu. Angkat bagunya. Ah, tuh ya. Nah, mic-nya ya. Nanti Nevan keluar nih suaranya di sini. Ya. Boleh lebih maju ke mic-nya? Lebih maju lagi. Ah, tuh ya. Halo. Boleh keluarkan suaranya lagi. Halo.
3: Halo, Bu.
1: Halo, Bu. Ya, terdengar suaranya kan? Iya, oke. Ada Nevan Sergio Sinaga. Halo, selamat pagi. Cita-citanya apa nih, Nevan? Kok kekar sekali nih kayaknya nih. Cita-citanya apa?
3: Jadi polisi.
1: Jadi polisi juga. Oh, mantap nih ya. Ini aura-aura polisinya udah keluar nih. Tinggalnya di mana, Nevan?
3: Di
1: Salido. Nevan mau menyanyi ya? Oh, enggak nyanyi. Apa tuh yang mau ditampilkan hari ini? Kalau nyanyi gimana? Kak, Ibu Adel pandu nih. Nyanyi pelangi-pelangi? Mau enggak? Enggak mau. Itu mau apa? Kita nyanyi bersama-sama, ya, yuk. Biar suasananya jadi ceria, ya. Ya, oke, pelangi-pelangi aja ya, kita nyanyi ya. Oke, kita mulai dari hitungan ketiga nanti. Satu, dua, tiga. Pelangi-pelangi.

0: pelangi ciptaan Tuhan. Oke, tepuk tangan dulu buat Nevan. Nevan, udah pernah lihat pelangi? Belum. Oh, nanti ajakin mamanya lihat pelangi ya. Oke, terima kasih ya, ganteng. Sudah berani ya. Kita beralih dulu sahabat ya, dari Nevan ke yang cewek. Ada Syafine. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo. Nama panjangnya siapa nih?
1: Syafine Kaira Angela.
0: Oke, cita-citanya apa?
1: Polwan.
0: Polwan, wah luar biasa. Memang bayangkari nih. Oke, Syafine mau membaca apa nih?
1: Doa. Surat ibu bapak.
0: Oh, doa kedua orang tua. Iya. Sama orang tuanya tadi kesini.
1: Iya, tapi bunda udah balik ke tempat kerja.
0: Oke, jadi udah balik ya, bunda bekerja ya. Kita doakan saja ya, semoga bundanya banyak rezeki ya. Oke, kita doa-doa nih bersama ya, Syafine ya. Dimulai dari bismillah dulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya ya Allah ya Tuhanku,
0: kasihilah kedua
1: orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku sewaktu kecilku. Amin.
0: Amin. Nah, tepuk tangan dulu buat Syafine, teman-teman. Sudah berani, terima kasih. Ya, sudah hebat nih, sudah berani tampil. Oke, kita beralih ke temannya. Ada Zakia. Halo Zakia.
2: Hai.
0: Hai, nah boleh juga di dada-dada Zakia nih di kamera. Oke, nama panjangnya siapa nih Zakia?
2: Zakia Talita Saki.
0: Cita-citanya apa nih?
2: Jadi dokter,
0: luar biasa. Mau membacakan apa hari ini?
2: Baca doa.
0: Doa?
2: Bapak.
0: Oh, doa ibu bapak. Al-Fatihah atau ibu bapak?
2: Al-Fatihah.
0: Oh, Al-Fatihah. Baik. Yang kita baca kalau sholat ya, harus kita baca nih kalau sholat Al-Fatihah. Sudah hafal Zakia?
2: Sudah.
0: Kita mulai dari bismillah dulu ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.

0: tepuk tangan dulu teman-teman buat Zakia sudah berani. Oke, terima kasih ya saya, terima kasih ya cantik sudah berani, sudah tampil bersama teman-temannya nih. Nah sahabat, masih ada nih 3 sahabat ciri kita ya, atau talenta ciri kita yang bakal menampilkan ekspresinya di pagi hari ini dalam program Ekspresi Anak bersama TK Bayangkari Negeri 06 Salido. Tadi ada Nevan Sargio Sinaga yang lagunya nyanyi pelangi-pelangi, ada Safina Chaira Angela yang membaca doa kedua orang tua, dan juga ada Zakia Talita Syaki yang sudah membaca surat Al-Fatihah. Nah berikutnya masih bersama yang nampan dan juga yang cantik ya, kita sapa dulu nih dari sebelah kanan, di sana ada Gibran. Halo Gibran.
1: Halo.
0: Halo. Wow, luar biasa. Gibran nama panjangnya siapa nih?
1: Gibran.
0: Gibran Atarfa ya?
1: Iya.
0: Wah, Atarfa Habib Rizik. Panjang banget namanya ya. Mau jadi apa besok kalau udah besar cita-citanya?
1: Tentara.
0: Wow, tentara ya, tentara di darat, di udara atau di air?
1: Pakai pesawat.
0: Wih, tentara AUM, luar biasa. Nah, untuk hari ini dulu mau membaca apa? Doa. Iya, doa apa? Gibran.
1: Doa tidur.
0: Nanti kita tidur sama-sama nanti. Kalau doa tidur. Ya, doa tidur nih. Udah hafal? Sudah hafal? Atau doa keluar sekolah? Yang mana yang hafal? Doa keluar sekolah. Iya.
1: Tidur saja lah.
0: Oh, doa tidur aja lah. Iya deh, biar kita tidur. Doa keluar tidur. Oke. Okay. Doa keluar tidur, doa mau tidur ya. Oke, okay, baik. Kita baca Didi, mulai dari bismillah dulu ya Gibran ya. Oke, okay,
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allah. Hayya bisnika ut.
0: Amin. Nah, kita tepuk tangan buat Gibran. Sudah berani. Lalu dada dulu deh Gibran. Sini. Nah, ini ada kamera. Oke, terima kasih ya. Oke, berikutnya kita beralih ke Raizo Ilda. Halo, selamat pagi Raizo. Halo. Iya. Raizo tinggal di mana nih?
2: Sago.
0: Di Sago. Cita-citanya apa nih Raizo?
2: Polisi.
0: Polisi juga. Oke, hari ini Raizo mau membaca apa nih?
2: Rukun Islam.
0: Rukun Islam. Oke, baik, kita mulai. Rukun Islam. Yang pertama apa?
2: Syahadat.
0: Mm-hmm.
2: Kedua salat.
0: Mm-hmm.
2: Ketiga puasa.
0: Puasa.
2: Empat bayar zakat. 5 naik haji bagi yang mampu.
0: Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Reza. Udah hafal nih 5 rukun Islam. Boleh dada dulu ke kamera nih Reza. Nih, ada kamera di sini. Terima kasih ya. Nah, berikutnya kita beralih ke yang terakhir, ada yang cewek ini. Ada Alesha. Halo Alesha. Halo. Iya. Alesha Naflah Faira ya. Iya, tinggal di mana nih?
3: Di
0: Salido. Cita-citanya apa?
3: Jadi dokter.
0: Jadi dokter. Baik. Luar biasa. Alesha menampilkan apa hari ini?
3: Tidak ada.
0: Kata ibu guru nyanyi tadi ya. Nyanyi. Oke. Nyanyi guru tersayang. Iya, sudah hafal?
3: Sudah.
0: Ya, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3.
3: Pagiku cerah, ku mata hari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku meraih. tadi kan Pami guruku tersayang, guru kecinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak.

0: ke cinta tanpamu, apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak kan guruku. Terima kasihku.
1: Oke, ada pertolongan dulu buat Alesha, sudah hebat. Sudah berani, terdengar ya suaranya ya di sini ya, Alesha. Oke, berarti sudah terdengar juga nih sama mamanya di rumah. Oke, terima kasih. Boleh dadah dulu ke kamera. Oke, sahabat ya Alesha, jadi penampil terakhir nih dari TK Bayangkari Negeri 06 Salido. Tadi ada Gibran, ada Raiza, dan juga Alesha nih sudah menampilkan ekspresinya bersama kita. Dan sekaligus menutup, nanti kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama-sama ya sahabat, penampilan bersama nih anak-anak kita yang tadi sudah sampil bersama guru pendamping menyanyikan lagu penutup. Nah, sambil menunggu anak-anak kita bersiap, sahabat Lenggisau bisa mendengarkan kita melalui 91,2 Lenggisau FM atau melalui video streaming. Saat ini kita tengah live di Facebook LPPL Lenggisau FM. Boleh di komen, di like, di share juga ya bagaimana penampilan-penampilan anak-anak kita dari TK Bayangkari Negeri 06 Salido. Nah, sebagai penampilan pamungkas penutup di edisi hari ini, ekspresi anak bersama TK Bayangkari Negeri 06 Salido akan menyanyikan lagu. Nah, kita dengarkan deh bersama-sama sahabat. Dimulai dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, silakan.

tangan buat kita bersama. Terima kasih anak-anak dari TK Bayagarin Negeri 06 Salido sudah berani tampil. Semoga bisa bermanfaat tentunya ya buat adik-adik cilik kita. Ya, terima kasih juga untuk ibu-ibu guru pendamping dan juga untuk sahabat Langkisau yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Langkisau FM. Baik sahabat, kita tutup dulu ekspresi anak edisi kali ini. Saya adalah Febri, tim yang bertugas serta anak-anak kita dari TK Bayangkari Negeri 06 Salido undur suara. Nantikan program berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eja.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkisau FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media

0: Berkuasa Haji Agus Salim PN 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi Lengkisau bersuara Kedul Fabri, kita beralih berikutnya ke dalam program Gawang Pesisir. Hadirkan perbincangan bersama instansi maupun OPD yang ada di wilayah Pesisir Selatan. Di edisi kali ini, sahabat, kita bersama narasumber dari SLB Negeri 1 Paina. Namun sebelum kita menyapa narasumber yang sudah hadir di edisi kali ini, kita menyapa juga buah sahabat yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, dan juga sahabat Lengkisau yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Sahabat Lengkisau juga bisa ya untuk mungkin berpartisipasi dalam kegiatan kita di kali ini ya, kita berbincang terkait dengan bagaimana prestasi dan juga kreasi dari siswa-siswi SLB Negeri 01 Paindan. Sudah bersama narasumber kita, sahabat, yang pertama kita sapa ada Ibu Lisa Yulia Putri SPD GR selaku guru SLBN 1 Paindan. Kita sapa selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Ibu Lisa. Gimana kabarnya pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Bu.
0: Iya. Boleh disapa dulu pendengar kita, sahabat Lengkisau, silakan.
1: Terima kasih kepada sahabat Lengkisau. Perkenalkan, nama saya Lisa Yulia Putri, saya guru dari SLBN 1 Painan.
0: Baik ya. Ibu Lisa tidak sendiri, sahabat, didampingi juga oleh Bapak Nosep Kusriandi selaku staf di SLBN 1 Painan. Kita sapa selamat pagi Bapak Nosep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Nosep Kusriandi, penjaga sekolah.
0: Iya.
2: Aktif di sahabat Lengkisau.
0: Baik. Ya. Ini udah kayaknya udah hafal mungkin ya mendengar kita nih dengan Bapak Nosep ya. Tapi di edisi kali ini kita berbincang terkait dengan kreasi dari siswa dan siswi SLB Negeri 01 Paindan, di mana temanya yaitu bahwa keterbatasan bukan penghalang, di mana SLB Negeri 1 Paindan punya kreasi. Nah, seperti apa sahabat, kita akan dengarkan penjelasan dari narasumber kita, dari Ibu Lisa dulu ya, bagaimana keterbatasan ini bukan menjadi penghalang, bagaimana mereka bisa berprestasi. Nah, Ibu boleh disampaikan, silakan.
1: Terima kasih kepada Lengkisau, era di Lengkisau. Tema kita pada hari ini yaitu Karnaval, keterbatasan bukan penghalang. SLB 1 Painan punya kreasi. Kreasi di sini kami ambil yaitu bertemakan laut. Mengapa kami mengambil tema ini? Di saat sebagian orang menganggap keterbatasan sebagai alasan untuk berhenti, tetapi anak-anak luar biasa di SLB 1 Painan justru membuktikan sebaliknya. Bagi mereka, keterbatasan bukanlah dinding penghalang, melainkan kanvas kosong yang diwarnai dengan imajinasi tanpa batas. Baik, kita lanjut ke karnaval. Karnaval yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Karnaval ini dimeriahkan dari berbagai jenjang, dari sekolah dasar, SMP, SMA. Dari ada yang drum band, ada yang pawai alegoris. Kami dari SLB 1 Painan yaitu ikut pawai alegoris yang bertemakan tentang anak hebat peduli laut-laut bersih Indonesia hebat. Jadi kami dari SLB 1 Painan ada membuat ikan besar yang dari bambu, terus ditutupi dengan spanduk ikan dan terus diletakkan di atas becak dan di bawah. Dari anak-anak SLB 1 Painan ada yang memakai kursi roda dengan dihiasi dengan kertas krep, ada payung, kemudian anak-anak ada yang memakai payung dibuat seperti ubur-ubur. Jadi ada juga anak-anak memakai baju adat, baju profesi lainnya. Di sini para siswa tampil percaya diri dan didampingi oleh guru dan mahasiswa PPL dan orang tua, penuh semangat sepanjang rangkaian karnaval ini. karena kerja keras, kekompakan, dan keaktivitas yang ditampilkan akhirnya membuahkan hasil. SLBN 1 Painan berhasil meraih harapan 3 dari Karnaval HUT RI ke-81 yang diadakan di Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian ini menjadi kebanggaan bagi keluarga besar SLBN 1 Painan.
0: Baik. Oke, okay, terima kasih Ibu Lisa. Nah, itu terkait dengan festival kemarin ya, Pawai Algoris, yang mana siswa dari SLB juga ikut memeriahkan. Yeah. Mereka tidak mau ketinggalan juga ya, tetap semangat. Tetap ikut. Nah, ini Nasep gimana nih Bapak Nasep terkait dengan persiapan? Pasti ikut juga ya persiapannya. Yeah. Mungkin gimana persiapan dari pawai tersebut?
3: Ya, mudah-mudahan lebih baik depan besok lebih rancak,
0: lebih bagus ya.
3: Lebih bagus.
0: Oke, baik. Nah, Ibu Lisa, terkait dengan persiapan kalau untuk siswa dan siswi SLB ini kan untuk mengaturnya ya, untuk mendisiplinkan mereka kan punya cara khusus, pada punya ilmu sendiri ya. Yeah. Ini bagaimana nih kiat-kiat dari guru-guru untuk mengatur anak-anak ini?
1: Jadi kami kemarin mengikutkan semua anak SLB ikut. Jadi anak-anak yang agak berat itu didampingi oleh orang tuanya. Jadi setiap kan 2 minggu sebelum acara kami udah persiapkan pakai baju apa anak. Ditanya sama orang tuanya ada baju. Jadi kalau pas hari 2 hari sebelum acara ada anak yang tidak ada memakai baju, mungkin biaya orang tua tidak ada. Jadi dari sekolah kami berinisiatif ada baju di SLB, baju adat, atau gurunya mencarikanlah baju kebaya, baju apa. Jadi anak datang pagi jam 6 udah datang ke sekolah pakai baju biasa aja, nanti di sekolah dihias dan diganti bajunya. Alhamdulillah orang tuanya antusias untuk mengikuti itu. Sampai acara pawai jalan, orang tuanya ikut jalan sama kami. Anaknya juga ikut semangat, antusias menghadapinya. Tapi kan kalau anak SLB sini diatur lagi kan berubah lagi, jadi
0: fokusnya udah berkurang ya.
1: Itu semangat apa guru-guru berpencar memegang anaknya satu-satu. Kalau tidak nanti lari kan.
0: Berarti harus tenaga ekstra ya Bu ya untuk mengatur anak-anak kita. Tapi mereka kalau dilihat ya sebagai penonton kita waktu pawai, mereka memang bersemangat, antusias sekali. Nah, ini berapa orang nih yang ikut? Seluruh siswa ikut?
1: Seluruh siswa ikut, tapi kan ada yang berhambatan. Yang ikut kemarin kurang lebih 25 orang
0: ya. Ini mulai dari ada baju tradisional, ada yang ikan. Nah, ini ikonnya ikan ini ya. Ini penasaran gimana nih mempersiapkan ikon ikan ini, gimana tuh? Berapa hari?
3: Seminggu.
0: Seminggu ya.
3: Okay. Dari H.
0: Hari H.
3: Ya, pertama cari bulu.
0: Cari bulu.
3: Bulu ya, tempat siapa
0: ya,
3: yang

0: Iya, besok ikut semuanya lagi.
1: Iya, berarti minggu tahun depan ya. Iya. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti mereka ada nggak dari siswa ini punya ide atau apa gitu untuk memeriahkan acara ini, Bu?
0: Ada, itu anak tunarungu yang besar-besar ada punya ide, dia pakai bagaun di depan untuk menyambut kemarin pas di startnya kan. Dia di sana tuh dia punya ide, katanya harus kayak gini, harus bahasa isyarat. Ada yang pakai kursi roda, dia ngomong katanya, Bapak Bupati boleh SLBN 1 ikut pawai katanya kan.
1: Oke, baik. Ya, jadi mereka ada juga ide-idenya ternyata ya, kreatif sekali tentunya. Oke, dari Bapak Nasub sendiri nih, bagaimana setelah kegiatan? Setelah kegiatan ya?
2: Kegiatan.
1: Gimana rasanya?
2: Semangat.
1: Semangat. Capek ya? Capek pastinya ya.
2: Iya.
1: Tapi hati senang,
2: ya, senang.
1: Tapi hati senang. Nah, mungkin kita beralih ke kreasi selanjutnya nih. Apa nih yang pengen?
0: Kreasi selanjutnya SLBN 1 Painan, kreasinya kalau di sekolah karena selain tari tema pawai ya, kreasi yang dibikin oleh anak SLBN 1 Painan seperti membuat karangan bunga, ada apa yang dijahit tuh kan?
1: Di tengah ya, dirajut ya.
2: Rajut.
0: Souvenir, ada souvenir, iya. Terus kalau keterampilan yang pilihannya kami bikin batako, anak di yang besar-besar, yang tingkatan SMP dan SMA untuk laki-laki, kami bikin batako di sekolah, ya.
2: Lumput jaring,
1: jengkol ya. Juga bikin lumput jengkol.
0: Iya. Yang itu yang perempuan kan. Laki-laki tadi kan bikin batako. Jadi yang perempuannya kami apakan untuk bikin kerupuk jengkol.
1: Kerupuk jengkol. Dan ini untuk mau dijual nanti
0: kan. Iya, diperjualbelikan. Insyaallah nanti diperjualbelikan.
1: Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Berarti mereka tidak hanya sekolah, tapi ada keterampilan juga ya. Mungkin harapannya kali Bu Lisa ya ke depannya untuk anak-anak kita dari SLB ini bagaimana nih dengan ilmu yang didapatkan, dengan keterampilan yang mereka dapatkan, apa nih yang paling diharapkan sebagai guru terhadap anak-anak kita ini?
0: Jadi kalau diharapkan tuh anak itu bisa mandiri, bisa walaupun tidak bisa seperti anak biasa, tapi anaknya bisa mandiri. Contohnya anak-anak yang autis, anak-anak yang
1: disabilitasnya
0: ya. Untuk pasang baju aja kan susah, atau untuk mandi aja dia susah. Jadi kami kan melatih dia untuk keterampilan, sudah bisa aja untuk mandi sendiri tuh alhamdulillah itu Bu. Apalagi anak autis yang susah duduk, duduknya 1 menit tuh udah lari-lari kan. Kalau di sini kalau untuk anak-anak yang berat tuh, kalau untuk IQ mungkin susah ya Bu. Jadi kami melatihnya keterampilannya,
1: keterampilan
0: bina diri gitu.
1: Jadi
0: anak bisa mandiri, itu alhamdulillah udah senang
1: gitu. Udah lebih baik ya. Baik. Nah, kita juga lihat waktu pawai kemarin ada penggunaan tali ya. Ini maksudnya apa nih? Mungkin ada juga sahabat itu lagi kita yang bertanya-tanya terkait dengan penggunaan tali gitu ya. Sebagai pagar ya, atau gimana tuh maksudnya?
0: Iya, nanti kan kami memakai tali untuk biar anaknya itu di dalam tali, biar enggak berlari keluar ke sana kemari. Nanti kan kalau anak-anak SLB ini nampak apa aja lah yang keluar pasti dia lari. Takutnya nanti hilang atau ditabrak motor. Makanya kami pakai tali Bu, jadi barisannya juga nggak berserakan gitu.
1: Berarti jadi batasan juga untuk mereka ya. Baik, oke. Mungkin Pak Nasep nih ada harapan juga kedepannya untuk SLB, silakan.
2: SLB mudah-mudahan tahun besok lebih baik lagi, buat barang rancak lebih bagus.
1: Persiapkan ide dari sekarang
2: Iya sekarang.
1: Biar juara satu besok
2: Kemarin juara satu kapal kemarin.
1: Kapalnya. Baik. Nah, mungkin himbauan juga Bu Lisa ini sebagai guru untuk orang tua mungkin di rumah, atau orang tua yang mungkin mempunyai anak-anak yang mempunyai keterbatasan atau disabilitas, ini ada juga himbauannya, silakan.

0: apa yang orang tua yang memiliki keterbatasan ya kan. Sekolahlah kayak sekolah SLBN 1 Painan. Di sana banyak ada keterampilannya, ada bina diri dan banyak guru di sana yang bisa membimbing anak-anak Bapak Ibu.
1: Baik. Oke. Ya, terima kasih Ibu Lisa Yulia Putri, guru SLBN 1 Painan, dan juga Bapak Nosep di Nasib Gus Riyandi, staf di SLBN 1 Painan, sudah berbincang bersama kita ya terkait dengan bagaimana kreasi dari siswa dan siswi SLBN Negeri 1 Painan. Semoga lancar dalam aktivitasnya ya, dan juga mempunyai kreasi-kreasi yang luar biasa berikutnya. Kita juga ucapkan terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan Gawang Pasisir bersama SLB Negeri 01 Painan. Terima kasih sahabat yang sudah mendengarkan ataupun juga menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Langkisau FM. Kita tutup dulu kebersamaan kita. Nantikan RRI Pro 1 Painan di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Del Febri, tim yang bertugas, serta narasumber undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
3: Adin, dimakan sayurnya ya.
4: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
3: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
4: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
3: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah banyak serat, jadi bisa bantu menurunkan berat badan.
4: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
3: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
4: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
3: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
4: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
3: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
4: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
3: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga alpukat.
4: Wah, Ading paling suka tuh makan jambu biji.
3: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
4: Iya Bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Celtic alami kekalahan bersejarah, last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik, kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu pelatih Lars Dietmar Kuboar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa, bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Reds kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with a win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya

0: Kami hari ini, kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang, dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki dua atau tiga momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini, karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
1: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen

Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: merupakan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dinilai oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dinilai oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah.

0: jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga ternyata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship Dufta 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Quinmi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Duh, susah banget zaman sekarang cari kerjaan.
1: Maaf guys, coba ciptakan lapangan kerja.
0: Ih, apaan sih kamu?
1: Jadi entrepreneur aja guys.
0: Meli, aku serius nih. Pusing belum dapat kerjaan juga. Umur udah segini.
1: Aku serius guys, kamu kan pintar masak. Yuk jualan.
0: Wah, bener juga nih. Meli, makasih ya idenya.
1: Sama-sama guys.
0: Ih, udah ah.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Padang di kesempatan siang hari ini. Selain menghadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi yang saya kutip dari rri.co.id, saya juga akan menghadirkan satu info rilis panggilan ya, dari Pengadilan Agama Padang. Memanggil Feryansah bin Samsunas, tempat dan tanggal lahir kisaran 8 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Aluminium Komplek TNI AL Barakuda, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang Jalan Durian Tarong nomor 1 Bypass Padang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Marlena binti Yas Rizal sebagai penggugat melawan Feryansyah bin Samsunas sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Setelah informasinya pendengar di siang hari ini, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan.

kita menyadari, saat malam merayap semakin larut dan udara mulai mendingin, ketukan musik malam ini juga melambat. Bukan, ini bukan karena jangkriknya mulai mengantuk. Di balik derik yang melambat ini, ada rahasia fisika yang bekerja. Jangkrik adalah hewan berdarah dingin yang tidak bisa memproduksi panas tubuh sendiri. Kecepatan gerak mereka diatur sepenuhnya oleh suhu udara sekitar. Fisikawan Amos Dolbear menemukan formulasinya. Semakin dingin udara, semakin lambat jangkrik menggosokkan sayapnya untuk berbunyi. Suhu udara malam tertulis di setiap kepakan sayap mereka. Sebuah catatan kecil dari alam sekitar

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat ya, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 24.
1: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi,

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ
0: Sehingga dadaku terasa sempit, dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: قال لمن حوله ألا تستمعون.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: قال ربكم ورب آبائكم الأولين.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, Sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bishay'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."

0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa aqahu wab'ats fil madain hashirin.
0: Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.

0: dan diumumkan kepada orang banyak. Berkumpullah kamu semua.
1: La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu, jika mereka yang menang.

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam."
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa, dia pemimpinmu, yang akan sihir kepadamu? Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu, bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.
1: Inna haulai lashirzimatun qalilun.
0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: Wa innahum lana lagha'irun.
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

satu yang merusak kesabaran seseorang, yang pertama adalah sikap gundah. Dia selalu berkeluh kesah. Apa saja yang menimpahnya, maka dia selalu menceritakan dan menjadikannya sebagai bahan permasalahan dalam hidupnya. Padahal sebenarnya yang sedang menguji dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mendatangkan ujian tersebut agar memberikan dia pahala ekstra dari kesabarannya dan juga memberikan dia pelajaran. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita dalam bentuk ujian ini sekolah yang terbaik. Sekolah yang terbaik tanpa dibayar dan pengalaman hidup yang paling mahal. Di mana nanti kita akan tahu, oh ternyata ada orang seperti ini dan itu misalnya, atau ada kejadian seperti ini dan itu yang membuat kita tidak perlu terjerumus dengan kejadian yang sama yang kedua kalinya. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian juga yang kedua adalah emosional. Juga sudah kita jelaskan, emosi tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali. Kecuali efek-efek negatif, dia hanya akan mendatangkan seseorang akan buyar idenya, berubah raut wajahnya, kemudian juga sikapnya. Kami sudah berikan contoh kalau ada dua orang, yang satu benar misalnya si A dan si B dalam kondisi salah. Di pinggir jalan dan kita temukan si A sedang memarah-marahi si B. Kira-kira menurut kita siapa yang salah kalau kita tidak tahu tentang masalah mereka? Pandangan mata kita normal akan menyalahkan si A yang sedang memarah-marahi si B, padahal sebenarnya dia dalam kondisi benar. Artinya memang marah ini memberikan penilaian negatif dari orang. Oleh karena itu kita tidak perlu emosional. Salah satu rahasia di mana Nabi Muhammad SAW meninggal di umur 63 tahun, tidak ditemukan rambut putih beliau di kepala dan juga di jenggotnya, kecuali maksimal ada riwayat yang menyebutkan 17 helai. Sisanya semuanya masih hitam. Disebabkan kenapa? Salah satunya adalah beliau bisa mengontrol emosinya. Beliau bisa mengontrol emosi. Nabi SAW sangat tenang dalam memecahkan semua permasalahan-permasalahan. Karena kalau kita tenang, masalah sudah terjadi nih. Kita tenang, maka lebih mudah kita memunculkan ide-ide dan menemukan jalan keluar dibandingkan kita emosi yang tidak akan mendatangkan tidak akan mendatangkan solusi. Akan buyar semua ide-idenya. Orang yang ahli bela diri pun, kalau dia emosional, semua jurus yang pernah dipelajari akan hilang. Ya, akan buyar semuanya. Orang yang berpendidikan, kelihatan sama sekali tidak punya pendidikan kalau dengan emosional. Makanya Nabi SAW mewasiatkan kepada seorang anak muda, pada saat dia datang mengatakan, ya Rasulullah, wasiatkan saya apa yang terbaik saya bisa dapatkan sebagai bekal hidup saya. Nabi mengatakan, la taghdhab, jangan kau emosional. Itu solusinya, ya. Bermula dari situ dulu. Orang ini tanya kedua kali, la taghdhab, jangan kau emosional. Sampai tiga kali Nabi SAW nasihatin yang sama. Dan ini sudah panjang lebar juga kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sebab yang ketiga adalah gelisah. Tidak bisa menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sudah kasih tipsnya Bapak Ibu sekalian, ya, tanpa menggurui tentunya, bagaimana kita harus bisa berada di dua sayap kehidupan. Bersyukur di saat nikmat ada, makanan ada, minuman ada, apalah semua. Allah berikan kesehatan, ada harta, ada pasangan hidup, ada anak-anak, ada pekerjaan. Kita syukuri. Tapi kita harus sadar, sisi lain ada pasangan daripada nikmat, yaitu ujian. Itu pasti lewat dalam hidup kita. Nah di sini perangkatnya, kalau kita sedang diberikan nikmat bersyukur, kalau sedang diberikan ujian kita bersabar. Nah salah satu ciri orang bersabar adalah tidak gelisah. Gak usah gelisah. Tenang saja dalam menghadapi permasalahan, karena toh kita gelisah juga sedang terjadi. Tidak akan memberikan jalan keluar. Oleh karena itu lebih baik kita tenang. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan tentang masalah kegelisahan itu bisa menjadi penyebab rusak daripada kesabaran sendiri. Lalu bagaimana supaya tidak gelisah? Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah. Saya pernah bilang, kalau kita sedang mendapatkan nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penyakit, gangguan orang atau apa saja, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu sendiri Allah. Dan yang bisa mengeluarkan kita dari masalah tersebut hanya Allah. Oleh karena itu tidak usah gelisah. Toh kita berada bersama dengan zat yang maha melihat, maha sempurna, maha hidup. Al-hayyul qayyum, sifat Allah itu adalah yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Allah tahu permasalahan kita, bukan Allah tidak tahu. Allah menguji kita. Dan Allah menilai bagaimana kita menghadapi permasalahan yang sedang kita diujikan. Kata seorang sahabat Nabi, seingat saya ini perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan,
yang paling Allah cintai dari seorang hamba kalau dia sedang menguji hamba tersebut adalah hamba itu bisa menerimanya dengan lapang dada. Ya udah, Allah sedang uji saya dengan penyakit sekarang, saya terima ini sebagai putusan Allah, lalu ikhtiar mencari jalan keluar, konsultasi dengan dokter, minum obat, oke, nggak ada masalah. Tapi kita tidak gelisah di situ, kita tetap mengikuti arus prosesnya. Toh juga walaupun kita gelisah tidak akan mendatangkan kesembuhan misalnya, kecuali kita ikhtiar. Oleh karena itu ini salah satu faktor yang perlu jadi bahan perhatian secara khusus. Itu juga sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan kita yang lalu. Kemudian yang keempat adalah terburu-buru. Selalu tergesa-gesa. Ini salah satu sifat manusia, suka sekali tergesa-gesa. Berdoa sekarang, mau lihat sekarang hasilnya. Padahal dia pun kalau kerja di satu perusahaan, kemudian Bapak Ibu kerja di satu perusahaan, Bapak Ibu ingin dinaikkan jabatannya, ingin ditambah gaji atau payrollnya misalnya. Anda sedang mengajukan permohonan kepada dirut atau owner perusahaan. Saya yakin begitu Anda ajukan, Anda tidak akan mungkin menggebrak-gebrak pintu dirutnya. Mana kemarin proposal saya sudah, kenapa belum ada jawabannya? Saya yakin Anda tidak. Anda akan bersabar, Anda tidak akan buru-buru. Karena Anda tahu itu akan dipelajari oleh manajemen dulu, nanti akan mereka berikan jawabannya. Mungkin kalau sudah terlalu lama, mungkin sudah 6 bulan, 1 tahun, Anda lalu menanyakan melalui HRD, mungkin masuk akal. Baru sehari, dua hari, baru seminggu, dua minggu lalu kita ribut, mungkin kita bisa dipecat dari perusahaan tersebut. Itu di alam manusia. Maka dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita lebih pantas menjaga adab tersebut. Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Jadi gak usah khawatir. Allah tahu apa yang sedang kita ajukan, yang kita sedang proposalkan kepada Allah. Maka sabar, jangan buru-buru. Ya, kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, akan diterima permintaan seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, ukaifal istijal, bagaimana cirinya orang tergesa-gesa ya Rasulullah, terburu-buru? Kata Nabi SAW, yakulu da'utu da'utu walam yustajabu li fatarakat du'a, dia mengatakan saya sudah berdoa tapi saya tidak lihat hasilnya, lalu dia pun meninggalkan doa setelah itu. Padahal sebenarnya mungkin tinggal sehari atau dua hari dia berdoa. Nah, ini salah satu faktor. Jadi ini empat faktor sudah kita bahas. Kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tiga faktor yang tersisa ya. Semoga Allah mudahkan. Tapi setiap faktor ini sebenarnya ada bahasan tersendiri. Tapi kita coba kalau memungkinkan menyelesaikan tiga faktor ini sehingga ke depannya kita akan masuk ke lembaran ketujuh, masalah sebab-sebab yang dapat membantu untuk tetap teguh dalam bersabar. Faktor kelima penyebab sabar, perusak sabar adalah putus asa. Putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dalamnya adalah sangka buruk kepada Allah. Misalnya sakit, kayaknya saya tidak akan sembuh. Ya. Atau dia berbuat dosa, kayaknya saya tidak akan diampuni. Ya. Berbuat amal soleh, kayaknya tidak akan diterima. Ya. Seperti itu pemikirannya. Dia langsung dari awal sudah putus asa, padahal sebenarnya belum maksimal dalam ikhtiar. Ini bagian hal yang tidak boleh sama sekali. Bahkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan, putus asa dari rahmat Allah bagian daripada dosa besar. Menyangka Allah tidak akan ampuni, Allah tidak akan sembuhkan, Allah tidak akan beri, Allah tidak akan selamatkan. Ini semua bersangka buruk kepada Allah. Padahal sebenarnya Allah bisa mendatangkan sekejap semua itu jawaban dan solusinya. Jadi dengan sangat mudah Allah bisa sembuhkan penyakit tanpa dokter. Allah bisa berikan jalan keluar dari semua masalah yang sedang kita hadapi dengan seketika. Tiba-tiba Allah balik kesedihan menjadi kegembiraan, itu semua bisa sekali. Tidak ada yang mustahil. Tapi bagaimana kita tidak boleh putus asa. Saya akan bacakan dulu dalilnya, baru kita masuk ke syarah atau penjelasannya. Yang diangkat oleh penulis di halaman 63 dari faktor kelima penyebab rusaknya sabar ini yaitu putus asa. Berangkat daripada surah Yusuf ayat 87 yang berbunyi, kata Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya, innahu la ya'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Adapun orang-orang beriman, kata penulis, maka mereka adalah orang-orang yang bersabar dan beriman kepada janji Allah Ta'ala. Dan sikap putus asa tidak mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam hati mereka. Jadi tidak ada celah untuk kita putus asa. Kita kalau masuk ke rincian begini. Dalam Islam, Anda kalau menghadapi sebuah masalah, Anda ingat 6 huruf ini, solusi. Masalah apapun, yang kita pikirkan solusinya. Bukan lagi kita tanyakan kenapa terjadinya. Kalau sudah terjadi, bangun tidur sakit. Gak ada gunanya kita menanyakan lagi, kenapa saya sakit ya?
Lalu dicarilah berbagai macam alasan, karena AC kedinginan semalam, karena hujan yang turun, karena saya minum dingin semalam, atau apalah. Sekarang sudah terjadi. Yang terbaik, yang membuat hidup kita tenang, kita bisa bersabar, solusinya langsung. Solusinya adalah, udah minum obat, minum teh hangat, istirahat yang cukup, konsultasi dokter, nah itu selesai. Jadi semua masalah kalau Anda lakukan ini, maka akan lebih mudah, karena Anda, ini hidupan ini seperti game, ya. Siap mentok satu titik, kita akan cari jalan keluar di titik lain. Kenapa diajarkan seperti itu di permainan-permainan itu? Karena memang harusnya orang menemukan solusinya. Tanpa kita mengatakan game itu silakan dimainkan. Tetapi supaya mudah difahami saja pendekatan makna. Maka seperti itu kurang lebih. Kita jangan putus asa dengan cara kita langsung memikirkan solusi dari permasalahan. Karena permasalahan itu pasti akan berlalu dalam hidup kita. Saya pernah jelaskan Bapak Ibu sekalian, semua ini berpasang-pasangan. Seperti kita lapar, kita kenyang. Atau sebaliknya, kita kenyang, kita juga akan lapar. Sebagaimana kita muda, kita akan tua. Sebagaimana kita sehat, kita akan sakit. Itu berpasang-pasangan. Orang yang faham ini, sistem ini, mereka akan mudah melalui semua ujiannya. Karena dia tahu, sekarang saya sehat nih. Satu waktu saya sakit, oh saya kan juga pernah sehat. Udah selesai. Solusinya kalau lagi sehat bersyukur, kalau lagi ujian sakit saya bersabar. Tapi saya sudah sebutkan dari awal kita bedah buku ini, definisi sabar adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Seperti itu. Jadi oh Allah lagi uji saya, sakit tadi. Langsung aja solusinya. Seperti apa solusinya? Ada orang yang gosipin kita. Gak usah kita bahas kenapa orang ini melakukannya, kenapa. Habis waktu untuk itu. Solusinya apa? Solusinya ada dua, kita terima itu sebagai keputusan Allah Subhanahu wa taala, Allah lagi uji saya melalui orang ini, ya. Kemudian yang kedua, ya, kita cari jalan keluarnya. Jadi kita menerima takdir Allah dulu lalu kita cari jalan keluar. Jalan keluarnya adalah sudah, selama itu yang sedang digosipin tidak benar, Allah berfirman innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah akan membela orang-orang beriman. Akan ada cara Allah nanti membela kita. Kita tinggal menunjukkan kalau kita tidak seperti itu. Kalau yang disampaikan oleh mereka itu benar, kita tinggal introspeksi diri. Tidak perlu kita keluar-keluar di media untuk membela diri. Akhirnya tadinya kita benar jadi salah. Karena banyaknya ngomong gitu ya. Saya punya metode kalau ada apa-apa di media Tuhan, saya tidak perlu banyak meresponnya. Untuk apa kita meresponnya? Kalau itu adalah benar, kita tinggal introspeksi diri kita. Istighfar kepada Allah, bertobat. Kalau itu salah, maka kita yakin Allah akan membela kita. Itu alhamdulillah juga kita tidak melakukan perbuatan yang salah gitu ya. Nah seperti itu. Akan lebih mudah. Karena kadang-kadang kita karena terlalu banyak mengadakan pembelaan diri. Ya, apalagi tidak ditanyakan. Akhirnya kita terjerumus pada perbuatan yang salah. Ya kan? Tadinya kita cuma butuh mungkin kalau volumenya 3 saja untuk merespon ini. Kita karena membalasnya 7 angkanya. Maka kita jadi terbalik menjadi salah. Nah itu, ini penting untuk kita garis bawahi. Maka ini salah satunya teman-teman yang harus kita perhatikan gitu ya. Jadi orang-orang beriman tidak akan pernah putus asa ya. Apapun itu sifatnya. Langsung solusi. Masalah-masalah besar. Contoh Ustaz, saya investasi di seseorang lalu saya ditipu. Oke, solusinya. Ya. Kalau kita mau bahas kenapa ya dulu saya kenal orang ini, untuk apa saya taruh uang sama dia, sudah terjadi. Apa manfaatnya? Manfaatnya solusinya. Ya udah, solusinya apa? Kita terima dulu. Ini jangan lupa poin pertama yang paling penting. Terima dulu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi uji saya melalui orang ini. Ya udah, selesai. Habis itu kita ikhtiar. Mungkin kita bisa menagih dia, kita bisa laporin dia. Itu bentuk daripada ikhtiar. Ya, kita kalau sakit tadi kan kita konsultasi sama dokter, minum obat, itu solusinya. Nah, seperti itu kita bisa lakukan. Sambil kita nikmati aja prosesnya. Pasti Allah Subhanahu wa taala benar dengan janjinya, fa innamal usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Lalu Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi kita harus faham tentang masalah ini. Apapun dalam hidup Bapak Ibu yang berat, maka langsung pikirkan solusinya. Dengan dua hal tadi saya bilang. Tolong digarisbawahi. Terima itu sebagai ujian dari Allah. Kemudian yang kedua cari jalan keluarnya. Saya ingin menukil sebuah kisah para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Mereka di fase Mekah, Bapak Ibu sekalian, di fase Mekah, itu disiksa. Kalau kita hidup dulu di masa itu, kita coba bayangkan ya, jalan dimanapun di Mekah, waktu itu ya, setiap jalan utamanya atau lereng atau jalan-jalan gangnya, itu kita bisa setiap saat dipukul oleh orang, bisa setiap saat diambil harta oleh orang, dan yang melakukan dari penduduk Mekah tidak akan dihukum.
oleh pemerintah setempat. Coba bayangkan bagaimana susahnya orang hidup pada saat itu. Tidak cukup di situ. Ditawan muslim, diambil, diseret di pinggir jalan, disiksa semua mereka. Itu yang terjadi. Para sahabat Nabi disiksa di pinggir-pinggir jalan di kota Mekah. Kalau Anda pernah dengar nama ini, orang yang pertama mati syahid dalam Islam, budaknya Abu Jahal, Sumayyah radhiyallahu anha, wanita pertama mati syahid dalam Islam, kena dibunuh, ditusuk perutnya oleh Abu Jahal. Suaminya Yasir, ya, dan anaknya Yasir pun terbunuh mati syahid, dibunuh oleh Abu Jahal dan pengawal-pengawalnya. Ammar, anaknya yang masih 9 tahun, itu sempat disiksa, bahkan disuruh mengakui, ya, bahwasanya dia kufur kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ammar mengakukan itu karena dia kesakitan dipukul masih anak-anak, dia mengatakan, "Baiklah, saya kufur kepada risalah Muhammad." Lalu kata Abu Jahal, "Saya tidak mau lepas kau sampai kamu katakan ada unta lewat, sampai kamu katakan unta ini Tuhanku." Maka Ammar mengatakan, "Iya, unta itu Tuhanku." Lalu kemudian dilepas oleh Abu Jahal. Setelah itu Ammar sempat menyesal. Lalu kemudian beliau pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Ya Rasulullah, seperti ini kejadiannya." Maka kata Nabi SAW, "Wahai Ammar, kalau seandainya besok mereka lakukan lagi padamu, maka ucapkan yang sama." Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya Allah tidak akan menghukum orang, ya, yang hanya karena tertekan atau karena ucapan lisannya, ya. Tetapi apa yang diyakini dalam hati." Karena Ammar tidak yakin dengan itu. Cuma dia disiksa, dia akan, ya, dihukum mati, dan dia tidak mampu menampung kematian tersebut atau menghadapinya, maka dia pun mengucapkan, ya. "Illa man ukriha qalbuhu mutma'innun bil iman," kecuali orang yang dipaksa, kata Allah, sementara hatinya dipenuhi dengan keimanan. Walaupun ayah dan ibunya sudah terbunuh mati syahid, ya. Kemudian kita juga tahu kisah Bilal oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah yang menaruh batu di atas perutnya di siang hari, di siang bolong matahari di padang pasir. Kita tahu Khabbab bin Arad radhiyallahu anhum, di mana punggung tulang belakangnya dari leher sampai ke tulang ekornya itu ada bolong di sebelah berwarna hitam kemerah-merahan. Kena ditaruh batu panas di tanah kemudian diseret sehingga luka. Dan itu bertahan sampai beliau meninggal dunia. Makanya di zaman kerajaannya, kekuasaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada Khabbab di situ. Kata Umar, "Wahai Khabbab, siksaan apa yang Quraisy lakukan padamu yang paling menyakitkan?" Kata Khabbab, ya, sambil membuka bajunya, dia mengatakan, "Ini wahai Amir Mu'min, diperlihatkan." Jadi tulangnya itu, tulang belakangnya, di sebelahnya itu ada bolong besar sekali, ya, dari atas sampai bawah, dan merah kehitam-hitaman. Itu setelah sekian tahun dia disiksa, masih ada bekasnya sangat besar. Sampai Umar waktu lihat, Umar nangis. Umar dulu masa jahiliyah benci Islam. Beliau nangis, lalu beliau mengatakan, "Apa yang mereka lakukan padamu?" Kata dia, Khabbab, ya Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang beriman, ini julukan raja di masa itu. Mereka meletakkan batu-batu yang agak tajam, dipanaskan, sengaja dibakar, panas, ditaruh di padang pasir juga yang terik matahari, lalu tangan dan kaki saya dipegang, lalu saya diseret di atas batu tersebut. Mereka lakukan itu, ya. Tetapi sahabat-sahabat ini sabar, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu ya kalau kita hidup di masa itu kita bisa sesabar mereka nggak. Tapi ini contoh saja. Pertemukan perbuatan-perbuatan mereka ini dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kadang-kadang kita cuma flu dan demam, kadang-kadang cuma hanya digosipin sedikit. Ini orang disiksa secara fisik, ya. Sampai ada seorang wanita disiksa dari pagi sampai menjelang malam. Dan orang-orang Quraisy satu tinggalkan mengatakan, "Sungguh kami tinggalkan kalian wahai kaum muslimin bukan karena kasihan. Kami cuma jenuh, bosan udah sisa kalian." Apa kata para wanita-wanita muslimah pada saat itu? "Sesungguhnya yang membuat kalian melakukan ini pada kami adalah Allah. Dan kami terus akan bersabar." Sampai nyawa mereka terenggut pun mereka sabar, gitu ya. Ini kisah-kisah ini sebenarnya bukan kita datangkan untuk mengatakan, "Oh kalau gitu umat Islam biar aja disiksa gak apa-apa." Bukan. Kita sedang berbicara bagaimana kalau ujian itu sudah datang. Maka kita memikirkan jalan keluarnya, gitu ya. Kita seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik, di sini diangkat perkataan syair, ya. Dikatakan al-ya'su yaqta'u ahyanan bi sahibihi la tai'asanna fa innal farijallah. Dikatakan terjemahnya terkadang putus asa itu memotong pemiliknya sendiri. Jangan pernah putus asa karena yang memberikan jalan keluar itu adalah Allah. Baik, sampai sini penjelasan yang ditulis oleh penulis, ya. Sekarang kita coba bahas dulu tentang masalah putus asa ini
dari penjelasan tambahan. Seperti biasa yang ngikutin kajian kita dari awal tentu tahu metode yang kami gunakan. Setelah membaca isi buku, kita akan coba bahas lebih jauh dengan tambahan-tambahan informasi. Ya. Baik, tadi yang kita baca surah Yusuf ayat 87, itu kan masyhur sekali. Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam waktu beliau dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya, ya, kemudian diambil oleh kafilah yang lewat, lalu dijual di Mesir, lalu tinggallah di rumah orang Mesir, ya, pada saat itu sebagai majikannya, dan terus menerus, ya, sampai akhirnya menjadi raja. Nah, Nabi Yakub alaihissalam sempat, ya, mengingatkan anak-anaknya, suruh cari Yusuf lagi. Di mana Yusuf? Waktu itu juga sempat mereka pergi ke Mesir, saudara-saudara Yusuf ini yang jahat tadinya, membawa adik mereka namanya Binyamin, itu untuk, karena permintaan Nabi Yusuf. Yusuf waktu itu sudah dewasa, mereka bertemu, karena waktu itu di Mesir tempat mengambil pangan, ya. Maka saudara-saudara Yusuf datang, tapi mereka sudah tidak kenal Yusuf, karena Yusuf dulu itu dilempar di sumur masih kecil, sekarang sudah besar. Maka mereka pun datang dan mereka bilang kepada Yusuf, tolong berikan kepada kami pangan, kami butuh ini. Mesir itu sumbernya, gandum. Maka Nabi Yusuf suruh beri, tapi Nabi Yusuf mengatakan, saya akan kasih kepada kalian kalau kalian membawa adik kalian yang bernama Binyamin. Tapi setelah Yusuf tentu menggunakan metode, menanyakan kepada mereka siapa orang tuanya. Tapi Nabi Yusuf sudah tahu siapa saudaranya. Nah, karena mereka cerita tentang ada adik yang bernama Binyamin, makanya Nabi Yusuf tahu itu sebenarnya, itu adik kandungnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, saya tidak akan berikan kepada kalian sampai kalian, ya, apa namanya, membawa adik kalian namanya Binyamin. Ringkas cerita, mereka pun membawa Binyamin setelah diizinkan oleh Nabi Yakub, dan Nabi Yakub mengatakan, jangan putus asa wahai anak-anakku, carilah Yusuf dan Binyamin, sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah, seperti itu gambarannya. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam sudah kehilangan dua anaknya, tapi beliau tetap menunjukkan tidak putus asa. Bahkan beliau memotivasi anak-anaknya yang tadinya berbuat salah itu, tetap cari adik-adik kalian, jangan putus asa, karena yang putus asa dari rahmat Allah. Seakan-akan, oh kayaknya sudah enggak mungkin Allah kasih ke saya, tidak mungkin Allah begini dan begitu, itu kecuali orang-orang yang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga agar kita jangan putus asa, Bapak Ibu sekalian, termasuk para pelaku dosa. Kalau Anda sudah terlalu banyak melakukan dosa, anggap dari mulai kecil, dari mulai balik sampai sekarang umur 30, 40, Anda terlalu berbuat dosa. Jangan pernah Anda mengatakan, oh Allah tidak akan ampuni dosa saya terlalu banyak. Enggak boleh. Itu namanya putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, dan ayat ini Bapak Ibu sekalian, ayat yang paling mulia berhubungan dengan masalah bagaimana Allah mengampuni dosa kita sebanyak apapun. Surah Az-Zumar ayat 53. Surah Az-Zumar ayat 53. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Al-Ayah. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku, agar yang sudah melampaui batas, terlalu banyak dosa dan pelanggarannya, terlalu sedikit ibadah yang dia kerjakan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah memaafkan semua dosa-dosa. Sungguhnya Allah memaafkan semua dosa-dosa. Kita tidak asing dengan hadis yang Nabi SAW sampaikan, ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia pun mendatangi seorang abid, ahli ibadah. Dan ahli ibadah ini tidak punya ilmu agama. Dia cuma hobi, suka ibadah tapi tidak ada landasannya. Maka dia tanya sama orang ini, saya sudah membunuh 99 jiwa. Ada enggak solusinya? Saya masih bisa diampuni sama Allah enggak? Maka orang abid itu tadi mengatakan, yang suka ibadah tapi gak punya ilmu ini, dia bilang, nah dari mana Allah mau ampuni kamu? 99 orang kamu sudah bunuh. Maka karena orang yang tadi yang sudah membunuh 99, putus asa dia bunuh orang itu. Dilengkapkan 100. Ya, ya kata Nabi SAW, dia pun melengkapkan korbannya jadi 100, termasuk orang yang memfatwakan salah tadi. Lalu kemudian dia terus mencari sampai ketemu dengan seorang alim. Orang yang memang punya ilmu. Lalu dia mengatakan, saya sudah membunuh 100 jiwa. Apakah Allah masih terima pengampunan dosa saya? Kata dia, tentu saja. Rahmat Allah luas. Kamu tinggal bertobat kepada Allah, Allah akan maafkan. Lalu kemudian orang alim ini mengisyaratkan agar orang yang tadi, yang baru bertobat ini, meninggalkan negerinya dan datang ke negeri yang bagus. Yang di sana banyak komunitas orang-orang baik. Ya, supaya dia hijrah, tinggalkan komunitasnya itu. Maka dia pun jalan, di tengah jalan meninggal.
orang ini. Belum sempat tiba di lokasi yang dia mau ibadah, tapi dia sudah taubat, dia meninggal. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan malaikat dua, satu malaikat penyiksa, satu malaikat kasih sayang. Karena orang kalau meninggal didatangi dua malaikat ini. Kalau orang beriman didatangi malaikat kasih sayang, membawa kain kafan dari surga. Kalau dia orang yang kafir, maka akan datang malaikat penyiksa, bawa kain kafan dari neraka. Begitu dijelaskan dalam hadis Bukhari. Yang jelas, pada saat itu dua malaikat ini datang dan masing-masing mau mencabut ruhnya. Yang malaikat rahmah menganggap orang ini sudah taubat, maka dia yang paling pantas mengambil ruhnya. Yang penyiksa mengatakan tidak, orang ini belum sempat ibadah. Ya, walaupun dia niat taubat dan dia baru mau menuju ke tempat yang dia perbaikin ibadahnya, maka dia mau mengambilnya. Kata Nabi SAW, maka Allah pun mengutus orang ketiga, malaikat ketiga yang menengahi keduanya, kemudian mengatakan ukurlah jaraknya. Kalau orang ini lebih dekat ke negeri yang dia buat maksiat, maka yang mengambil malaikat penyiksa. Kalau dia lebih dekat ke negeri yang dia bertaubat, maka malaikat penyiksa yang mengambilnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, melebihkan ya jarak yang menuju ke, membuat lebih jauh jarak tempat dosa dia dulu, dan mendekatkan jarak yang dia mau pergi ke tempat yang untuk bertaubat. Maka yang mengambil dia malaikat rahmah, malaikat kasih sayang. Padahal tidak ada sesuatu yang menghalangi orang untuk bertaubat, walaupun sebanyak apapun dosanya. Yang penting dia mau taubat. Taubat artinya kembali kepada Allah dan tidak mengulangi apa yang dia sudah lakukan. Jadi enggak boleh kita putus asa, ya. Saya baru satu tahun ini sholat, Ustaz. Sebelumnya saya tidak sholat. Enggak masalah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi Anda juga jangan tamak menganggap kalau Anda mulai sholat sekarang berarti ibadah Anda, sholat Anda sama nanti pahalanya dengan orang yang sudah 50 tahun sholat. Itu enggak adil. Kan itu. Tetapi Anda tetap mendapatkan rahmat Allah. Gitu kan? Tidak bisa kita samakan orang yang dari mulai balik sudah sholat karena orang tuanya komitmen menjaga dia dalam ibadah sampai akhirnya dia umur 40 tahun misalnya. Dan orang yang baru satu tahun yang lalu sholat sementara dia 39 atau dari mulai balik sampai umur 39 dia tidak sholat. Ya, tetapi tetap dia tidak jauh dari rahmat Allah. Tetap dia kalau sholat, baru sholat setahun tidak masalah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya gitu ya. Apalagi kalau dia menutup hidupnya dengan hal-hal yang baik. Seperti misalnya dia terbunuh mati syahid gitu ya. Nah, itu kan berarti diampuni dosa-dosanya itu sangat luar biasa gitu ya. Ya seperti itulah. Jadi surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 53 ini adalah ayat yang paling luar biasa berhubungan dengan masalah tidak boleh putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saran kami, ini saran saja, kami punya satu judul ceramah dulu Tabligh Akbar di kota Makassar. Judulnya itu, ya, koma, inilah aku sekarang. Itu judul Tabligh Akbar, sengaja saya buat itu. Ini khusus untuk teman-teman yang dulunya hidupnya jauh dari agama, sekarang sudah kembali ke agama. Walaupun orang bilang, kamu so alim dulu kan kamu begini. Iya, ini aku sekarang. Enggak apa-apa. Jawab, iya. Dulu saya belum faham. Enggak ada yang aib di situ. Justru bagus kita masih sempat taubat. Itu bagus. Justru sangat bagus. Jangan pernah merasa malu dengan lingkungan. Lalu kita menjadi orang lebih baik. Enggak ada masalah. Mau orang ngomongin itu terserah urusan dia. Yang penting saya sekarang memperbaiki diri saya. Sisa umur ini harus saya isi dengan hal yang bermanfaat. Makanya telah datang kepada Hasan Basri rahimahullah. Satu orang yang kebetulan Hasan Basri tanya, umur kamu berapa? Dia bilang, umur saya 60 tahun. Lalu Hasan Basri mengatakan, berarti kamu sudah 60 tahun jalan menuju kepada Tuhanmu. Dan sebentar lagi kamu akan sampai. Jadi kamu akan meninggal. Lalu kata orang tersebut, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata Hasan Basri, kamu tahu makna kata-katamu itu? Dia bilang, iya. Tapi tolong tambahkan informasi buat saya. Lalu kata Hasan Basri, maksudnya artinya tahu kalau kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Tapi dia ingin tangkap mutiara ilmu apa nih yang mau disampaikan oleh Hasan Basri. Maka Hasan Basri mengatakan rahimahullah, maknanya adalah kalau kau tahu kau dari Allah, ya, diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah, berarti kau harus tahu kamu akan dihisab oleh Allah. Semuanya akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini mengatakan, kalau gitu mal amal, apa solusinya? Saya sudah terlanjur 60 tahun ini banyak dosa-dosa yang saya lakukan, kekurangan dalam ibadah, apa solusinya? Hasan Basri memberikan jawaban yang sangat menarik. Dia mengatakan, solusinya adalah engkau memperbaiki sisa umurmu ke depan. Udah, sekarang berhenti dari pelanggaran, perbanyak ibadahmu sekarang. Maka Allah akan maafkan masa lalumu.
Dan Allah terima amalan yang kau kerjakan sekarang. Tapi kalau kau masih buka pelanggaran-pelanggaran lagi, maka Allah akan menghukum kau yang kamu lakukan sekarang dan yang lalu-lalunya. Artinya apa? Kita mulai sekarang melihat ke depan. Ya, tidak ada putus asa terhadap rahmat Allah atau dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang mulia, pernah berkata, "Anna rajulan qala ya Rasulullah mal kabair?" Ada seseorang laki-laki datang dan bertanya kepada baginda Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar?" Maksudnya yang Allah benci, yang Allah tidak suka. Maka Nabi SAW mengatakan, "Qal asyirku billah." Ya, menyekutukan Allah. Banyak menyekutukan Allah itu seperti paling yang paling sering di Indonesia itu ada datang ke dukun, ya. Minta-minta bantuan. Sekarang mereka ganti nama dengan orang pintar. Padahal ini orang-orang bodoh ini, ya. Minta tolong sama jin, minta tolong sama ya syaitan-syaitan, ini semua syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin ada masalah, uduk di sejadahnya, mohon kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Tanpa ada butuh perantara sebenarnya gitu kan. Maka syirik ini adalah perbuatan yang sangat besar, yang paling Allah benci, tidak boleh. Dan dalam surah An-Nisa, Allah ulangi dua kali, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan maafkan dosa syirik, menyekutukan Allah nanti di hari kiamat di timbangan amal, dan Allah masih bisa maafkan dosa-dosa yang lain. Maka hati-hati ya, pakai jimat tidak boleh teman-teman sekalian, apapun alasannya, susuk untuk kecantikan, pelaris barang-barang dagangan, semua ini tidak ada dalam Islam. Ya hati-hati. Maka kita harus tinggalkan kesyirikan. Dan ini adalah bahasan tentu panjang lebar, saya tidak bahas sekarang. Karena yang kita ingin titik beratkan adalah teguran atau peringatan Nabi yang kedua. Setelah dosa besar syirik, beliau mengatakan, "Wal ya'su min rohillah, wal qanutu min rahmatillah." Dan yang kedua setelah syirik adalah seseorang ya, berputus asa dari pertolongan Allah. Seakan-akan Allah tidak akan tolong dia. Dan berputus asa dari rahmat Allah. Allah enggak akan kasih rezeki, Allah tidak akan kasih kesembuhan dan seterusnya. Ini termasuk dosa besar. Jadi putus asa itu adalah bukan hanya sekedar merusak kesabaran tadi yang kita bahas, tapi memang dia bagian dosa besar. Fahamilah teman-teman sekalian, Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi tidak akan membebankan kita di atas kemampuan kita. Tidak mungkin. Bapak-Ibu kalau diuji sama Allah sesuatu, Allah tahu Bapak-Ibu bisa lewatin. Bisa. Makanya kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji hamba di atas kemampuannya. Ujian itu akan bisa dilalui bagaimana caranya. Kalau Anda lagi kuliah atau Anda lagi sekolah, bagaimana Anda supaya lulus ujian? Belajar. Nah ini belajar seperti ini. Oh ternyata itu jalan keluarnya. Jadi kalau ada ujian nanti dihadapi dengan cara seperti itu. Ya, kita bersabar. Nah seperti itulah. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. "La yukallifullahu nafsan illa us'aha." Allah akan tidak akan bebankan satu jiwa di atas kemampuannya. Jadi enggak mungkin. Berarti semua ujian itu Allah tahu kita mampu lalui. Kalau kita tidak mampu lalui teman-teman sekalian, maka Allah tidak akan ujikan kepada kita. Allah tahu kita ini semua belum mampu menghadapi seperti teman-teman di Palestina. Makanya kita tidak diuji begitu. Allah tahu mereka mampu lalui itu. Sampai detik ini kalau kita dengar, umumnya mereka mengatakan, "Alhamdulillah, anak saya mati syahid. Alhamdulillah, istri suami saya mati syahid." Misalnya orang tua saya. Mereka dengan senangnya. Makan susah, tapi mereka masih makan. Dan masih misalnya mengatakan, "Alhamdulillah." Hampir setiap saat saya ikutin perkembangan mereka itu luar biasa. Dan saya sempat berpikir merenung sejenak, introspeksi diri. Mungkin kalau diujikan pada kita, belum tentu kita mampuin. Maka beban itu dibebankan pada orang kemampuannya. Ada orang diuji dengan penyakit sudah 10 tahun, tapi dia bisa lalui. Mungkin kalau kita belum tentu kita bisa. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan terlalu berlebihan bersangka buruk kepada Allah. Kenapa saya diuji begini, kenapa saya begini dan begitu. Itu pasti sunnatullah, sistem dalam kehidupan. Ada nikmat, ada ujian. Gak mungkin tidak. Jangan membodohi diri sendiri seakan-akan kita mau nikmat terus ya. Makanya sudah dikasih perangkatnya, nikmat ada syukur, ujian ada bersabar. Dan ini yang sedang kita bahas, masalah sabar. Satu buku ini semua bahas tentang sabar. Dari awal kita pelajari, kita sudah pelajari dari Al-Quran dengan tafsir-tafsirnya. Dari hadith-hadith Nabi SAW dengan tafsir-tafsirnya. Kemudian perkataan salafus soleh dengan makna-maknanya gitu kan. Kemudian contoh-contoh figur dari orang sabar. Dan sekarang kita pelajari tentang faktor perusak sabar. Semua ini adalah hal-hal yang membuat rincian ini. Kita pelajari supaya kita bisa melalui ujian-ujian yang ada. Dan yakinlah bahwasanya Allah selain tidak akan bebankan di atas kemampuan kita, juga Allah akan mendampingi kita.
Allah akan dampingi kita, teman-teman sekalian. Allah akan mendampingi kita selama kita memang mau kembali kepadanya. Kalau Anda terus bergantung pada manusia, keluh sama tetangga ini, keluh sama teman yang itu, keluh sama kerabat yang ini, gak ada solusinya. Karena ini kasih jalan-jalan sesuai dengan akalnya dia sendiri. Apalagi kalau Anda bicara bukan pada ahlinya, ini masalah besar ini. Ya. Anda punya masalah rumah tangga, bicaranya sama orang yang gagal rumah tangga, gak bisa. Gak bakal ketemu. Atau bicara sama orang yang belum menikah, ini gak bakal nyambung. Ada di antara kerabat kami sampai bercerai karena si istrinya, kalau ada masalah selalu bicara sama adiknya yang masih gadis. Adiknya gadis gak ngerti apa-apa. Karena adik ini sumpah selalu dengar kakaknya keluh kesah tentang suaminya, lama-lama dia bilang, kak cerai aja. Bodohnya diikutin sama dia. Dia cerai sama suami, setelah cerai baru menyesal. Kan agak unik, bukan pada ahlinya. Untuk apa? Bicara pada ahlinya, itu pun konsultasi. Saya pernah bilang gitu ya. Beda konsultasi dengan curhat. Konsultasi. Ini hukumnya apa? Apa solusinya? Itu konsultasi namanya. Ya. Kalau curhat hanya kepada sang pencipta Allah, itu yang paling tepat. Tuangkan semua di sijadah kita. Tuangkan semua pada saat sujud. Pada saat doa. Tuangkan. Bicara berdua sama Allah. Itu puncak daripada kesempurnaan doa. Kita bicara sama Allah. Kita yakin Allah sedang mendengar. Melihat kita. Dan kita terima itu sebagai ujian. Minta agar Allah berikan ketabahan, minta agar Allah berikan jalan keluar, Allah berikan maksimal pahala gitu ya. Saya pernah berbagi sebuah kisah menarik dari kisah Dzakwan ibn Kaisan rahimahullah. Julukannya beliau Taus, Taus itu burung merak. Beliau bilang, saya pernah haji, kemudian saya dengar ada orang berdoa di dekat Ka'bah, saya belum pernah dengar doa seindah itu gitu. Dan saking indahnya doanya, sampai saya ingin dekatin kuping saya untuk dengar doanya orang ini. Dan doa ini Bapak Ibu sekalian, tidak akan muncul ukiran-ukiran kata-kata indah kecuali kita sudah rutin berdoa. Baru Allah kasih keberkahan. Ya. Kalau kita jarang berdoa, kita bingung mau doa apa lagi ya. Tapi kalau kita sudah rutin, Allah datangkan kata-kata doa yang kita tidak pernah terfikir sebelumnya. Lalu tiba-tiba kata Dzakwan rahimahullah, orang itu tiba-tiba sudah terbawa dengan arus tawaf, saya sudah tidak lihat dia di mana. Maka saya pun mencari, tidak ketemu. Dan selama haji saya berdoa, ya Allah pertemukan lagi saya sama orang ini. Saya ingin dengar doanya. Subhanallah, kata Dzakwan, di akhir waktu di Arafah, sudah mau ke Muzdalifah malam hari, saya ketemu orang itu. Saya lihat orang itu. Dan di Arafah ini puncaknya doa. Apalagi mau terbenam matahari. Nabi SAW habis asar sampai terbenam matahari tidak menurunkan tangan beliau, terus berdoa kepada Allah karena beliau bersabda hari terbaik doa adalah hari Arafah. Maka dia bilang, Dzakwan bilang, saya pergi mendengarkan doa orang itu. Di antara potongan doa dari sekian banyak doa yang saya tangkap, dan itu pesan luar biasa. Siang ini Bapak Ibu dengar, orang ini sudah meninggal sekian ribu tahun yang lalu, seribu tahun dulu kisahnya ini ya. Bagaimana Allah berkahi dan Allah datangkan sampai kita masih bisa dengar. Kata Dzakwan ibn Kaisan, seorang ulama besar ini, Taus. Bapak Ibu kalau mau nanti searching di Google lebih salim kita, kisah Taus atau Dzakwan atau biografi beliau. Itu keajaiban luar biasa. Ulama yang tampan, kaya, pintar, dan gurunya semua ulama. Dianggap dia itu gurunya. Ulama-ulama di negara-negara Islam dulu belajar dari dia. Ini menukil kisah ini. Maka dia bilang, salah satu potongan yang diucapkan orang tersebut, ya Allah, sebelum tinggalkan Arafah, kalau seandainya engkau menerima pahala hajiku ini, berikanlah pahala yang sempurna. Dan kalau seandainya engkau tidak menerima pahala hajiku, maka jangan engkau haramkan aku dari pahala atas musibahku itu. Maksudnya kalau sampai tidak diterima hajiku pun, tetap catatkan aku pahala karena ini musibah bagi aku. Itu kan luar biasa gitu. Mereka tidak pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, ini dalilnya, ayat 17. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah menimpakan satu ujian mudarat kepadamu, maka ketahuilah tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah itu sendiri. Jadi enggak ada gunanya minta tolong sama yang lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau curhat tadi saya bilang ya, kalau sebatas yang Allah izinkan, konsultasi dan segala macam itu masih oke. Jadi ayat ini sangat dalam maknanya, jika Allah menimpakan satu mudarat ya kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Allah itu sendiri. Saya sudah bilang ya, kalau sedang ada nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Ada ujian yang ciptakan kita Allah, ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Lalu ngapain ngomong sama orang lain, sama manusia misalnya. Kecuali konsultasi tadi saya bilang, sebatas bertanya ya, itu mungkin. Kemudian juga dalam
Ayat yang lain surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 53, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, An-Nahl surah nomor 16 ayat 53, wa ma bikum min ni'matin fa minallah thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada padamu, semua yang kalian rasakan sebagai sebuah nikmat, makanan, minuman, oksigen, air, apalah, kesehatan, pasangan hidup, keturunan, harta, jabatan, dan seterusnya, maka dari Allah datangnya. Maka jangan kita selalu berlebihan, berbangga-bangga seakan-akan kelebihan kita. Allah yang memberikan semua nikmat itu, maka syukuri. Boleh dinikmati tapi syukuri. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, ujian, maka hanya kepadanya lah, kepada Allah, kamu meminta pertolongan. Karena tidak ada solusi kecuali minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga sejalan dengan surah Al-Fatih yang sering kita baca ya, dalam sholat. 17 kali kita baca Al-Fatihah ini kalau di sholat wajib. Belum bicara sholat sunnah ya. Di subuh 2 rakaat 2 kali kita baca. Di duhur 4 rakaat berarti 4 kali kita baca. Di asar 4 kali. Di maghrib 3 kali. Di isya 4 kali. Ini kalau kita akumulasikan berarti kurang lebih 17 kali ya. Selalu kita ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Nah, fahami makna ini. Kita selalu ulang-ulangi Al-Fatihah ayat 5 ini. Supaya kita memahami. Memang hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Jangan Bapak Ibu sekalian melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini sering kami ingatkan di pengajian. Salatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi habis salam minta-minta di kuburan di sebelah masjidnya. Mana tadi komitmen mengatakan iyyaka nasta'in. Kenapa bawa air? Kenapa ambil tanah di situ? Kenapa panggil-panggil orang yang sudah mati jadi tulang belulang? Kan gitu. Oh ini karena orang alim Ustaz. Saya pernah ingatkan. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mu'minin, wanita suci dan mulia, istri Nabi SAW. Itu masih hidup 30 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Ini ranjang beliau, ini kuburannya Nabi. Jaraknya cuma 2-3 meter saja. Dan beliau terus saja tidak memasang pemisah antara ranjangnya dengan kuburan Nabi. Sampai meninggal ayahnya Abu Bakar. Sampai Umar meninggal. Waktu Umar meninggal dikubur dekat Abu Bakar baru beliau pasang hijab.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat siang sahabat Lengkisau, selamat rehat.

Jenak dari tumpukan pekerjaan dan riuhnya aktivitas di siang hari ini. Senang sekali bersama Eci Daniel menemani waktu istirahat siang sahabat hingga pukul 2 siang nanti. 60 menit saja ya di musik istirahat siang. Waktunya akan berputar balik ya, menikmati nada-nada syahdu yang pernah mengisi masa-masa indah dengan lagu Tembang Kenangan. Lagu diawali tadi dengan dari lagu Cinta Kita Berakhir Di Sini dari Ellen Mamu, dan untuk sahabat Langkisau tentu saja boleh banget bergabung di siang hari ini melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp di nomor 0823 7441 4591.

0: Sahabat juga bisa ya kirim-kirim salam dan request lagu tembang kenangan favoritnya di kesempatan kali ini. Jangan lupa langsung saja kirim pesannya, SMS-nya, atau telepon langsung di WhatsApp radio kita di 082374414591 bersama Eci Daniel di sini. Bagaimana sahabat Langgisa aktivitasnya hari ini? Apakah sahabat tenaganya terkuras beraktivitas di siang hari ini? Nah, istirahat sejenak bersama Eci di sini dalam musisi musik istirahat siang. Halo Langgisa FM, selamat siang. Selamat siang Ayah Ferdi, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik ini.
0: Alhamdulillah. Cuaca
1: bagaimana, cuaca di Painan?
0: Kalau cuaca di Painan mendung-mendung, berkabut, berasap. Ayah, kalau di Tarusan bagaimana kondisinya?
1: Sebentar
0: panas, sebentar mendung. Waduh, galau ya?
1: Galau.
0: Lagi ngapain Ayah yang hari ini nih?
1: Lagi istirahat.
0: Apa aktivitasnya tadi?
1: Biasa, berkebun.
0: Berkebun, ya, iyalah kalau kita yang udah pensiun-pensiun ini ya berkebun
1: ini,
0: gitu.
1: Ini lagi makan ini.
0: Woi, mantap, bolehlah Ayah mau dikasih lagu apa menemani makan siangnya?
1: Untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama, boleh. Untuk sebuah nama. Namanya boleh.
1: Satu lagi Radio Sopagi dari Ebit GAD.
0: Dari Ebit GAD yang mana?
1: Radio Esok Pagi.
0: Radio Esok Pagi. Oke, siap.
1: Salam buat Putra Bayang, Pak Al. Buat Fakira juga. Buat Adit di Padang. Mama Puja di Sandarwis. Ibu Murni dan Al Irfan, Mama Mela, Arisa Tengkara, Jonathan, Dua R. Nah, Dua R sekarang kayaknya jarang gabung gitu.
0: Oh iya, Dua R karena Uni Nailanya di ini, di Pekanbaru.
1: Oh, di Pekanbaru dia.
0: Dari di Pekanbaru.
1: Pantes kan jarang gabung. Buat ini juga Pak Lambert sama Putri Lude, Jonathan, Bapak Olga juga, Pak Ibu, Jenek, Pak Jenadi, buat ini juga nih.
0: Iya, buat siapa lagi?
1: Pokoknya yang lagi monitor di dalam semua.
0: Oke,
1: buat
0: siap.
1: Buat yang di studio, buat Eki, buat Fitri, Febri, Rio Mangganas, Rio Kibo. Enggak lupa juga teknisi kita nih. Bang Haji Taufi.
0: Iya.
1: Azal juga enggak kelupaan.
0: Enggak kelupaan juga pastinya.
1: Kali-kali aja Tira Panda juga lagi monitor.
0: Benar.
1: Enggak lupa juga nih Mus Jaya juga.
0: Oh iya benar. Mus Jaya. Oke, terima kasih Ayah.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah Ferdi yang ada di wilayah Tarusan ya. Dan semoga cuacanya setelah ini enggak bikin galau Ayah lagi.

Dan sahabat Langkisa bisa bergabung di 082374414591. Dan sahabat juga bisa ya mengirim requestan ya melalui WhatsApp dan SMS. Pastinya di siang hari ini sahabat Langkisa Eci hadirkan suasana deretan lagu nostalgia ya buat sahabat Langkisa untuk beristirahat siang. Langsung saja kita dengarkan lagu yang direquest oleh Ayah Ferdi yang ada di Tarusan, dan spesial untuk semua sahabat Langkisau yang lagi mendengarkan melalui 91,2 ataupun streaming melalui Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM. Lagu dari Penciponda untuk sebuah nama.

Dari kawasan Haji Agus Salim Paiman 91,2 Kisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Kembali bersama Ci Daniel, dan tadi kita sudah dengarkan lagu dari Ebit G. Ade ya, requestan dari Ayah Ferdi yang ada di Tarusan, Elegi Esok Pagi. Nah, kalau sahabat dengar lagu Ebit G. Ade tadi ya, serasa kembali lagi ke zaman mendengarkan musik melalui tape ya, melalui pita kaset. Nah, siapa nih yang dulu pernah merasakan memutar musik melalui pita kaset ataupun mendengarkannya melalui radio? Wah ya, masa-masa kenangan. Tapi tentu saja ya, kalau zaman sekarang banyak banget lagu-lagu lama, lagu-lagu lawas yang sahabat bisa kembali dengarkan lagi melalui layanan-layanan streaming ya, melalui Radio Lengkisah FM salah satunya ya, yang pastinya menghadirkan lagu teman-teman kenangan di musisi musik istirahat siang hingga pukul 2 siang nanti. Dan tentu saja sahabat dapat bergabung bersama Eci Daniel di siang hari ini di nomor telepon 0823 7441 4591.

0: Dan sahabat Langkisau, ada informasi juga nih, khususnya untuk sahabat-sahabat Langkisau, warga negara Indonesia yang berusia 16 hingga 23 tahun per tanggal 1 September 2026 ini. Nah, apa itu informasinya? Kita tahan dulu sebelum itu kita angkat telepon dari Ayah Ferdi. Halo, selamat siang kembali Ayah.
1: Siang kembali sih.
0: Aduh, kayaknya nih Ayah pingin bernostalgia lagi nih ya.
1: Iya, kayaknya nih.
0: Aduh, apa
1: nih? Udah tungguin, gak ada juga yang sabung, udah
0: ngapung. Oh, lagi beristirahat mungkin nih, lagi denger-denger santai di rumah.
1: Saya tungguin tadi, ya nih. Biasanya mutiara ini gabung juga.
0: Iya, biasanya nih kalau siang kalau tapi ini karena suasana ya. Biasanya kalau panas-panas segini memang jarang yang bergabung di rumah pada kipas-kipasan
1: kayak. Oh, iya, di rumah. Heeh. Segini juga. Kadang kan gabung segini juga Pak Al sama Putra Bayang.
0: Benar nih ya. Pak Al sama Putra Bayang biasanya gabung nih ya. Mana nih atau mungkin lagi panas nih.
1: Enggak nongol juga.
0: Enggak nongol ya.
1: Lampung juga kayaknya aku juga, tapi nggak nongol juga.
0: Nggak nongol ya kemana lah orang-orang ini ya?
1: Kemana ini? Semoga aja habis ini Pak Lampung juga nih.
0: Semoga ya yang bergabung ya, yang lagi monitor bisa gabung. Mungkin akhir bulan juga Ayah, kan akhir bulan biasanya paketnya udah seret paket-paket nelponnya. Biasanya gitu nih. Boleh Ayah mau dikasih lagu apa lagi tambahannya?
1: Nah, Ayah mau dia lagi nih.
0: Apa itu?
1: Dari Panbers.
0: Yang mana?
1: Gereja Sia.
0: Panbers yang?
1: Gereja Sia.
0: Gereja Tua. Oke.
1: Iya. Satu lagi apa ini ya?
0: Apa satu lagi?
1: Titik noda dari
0: dulu. Titik noda dari dulu. Ini kayaknya band-band lawas kan.
1: Ini kenangan masa lalu semua.
0: Aduh, Ayah boleh tahu nggak Eci kalau waktu lagu-lagu ini rilis Ayah umurnya berapa?
1: Waktu ini,
0: iya.
1: Lagi remaja ini.
0: Waktu remaja udah SMA atau udah kuliah kah?
1: SMA masih.
0: Wah SMA itu berapa puluh tahun lalu?
1: Ayah kan sering-sering ini Deloitte. Kontong juga, lagu Kus-Kus juga.
0: Benar-benar ya.
1: Emang kalau Minang, jarang. Ada juga satu-satu.
0: Iya, satu-satu ya.
1: Tapi yang lebih sering itu Panbers.
0: Kalau dengar lagu-lagu ini, teringat masa apa sih Ayah?
1: Ini
0: kalau dengar lagu-lagu lama
1: teringat dua masa lagi sekolah SMA.
0: Emang Ayah SMA aja di mana dulu?
1: Di Padang.
0: Oh di Padang, di mana?
1: Di PGRI 1 Jalan Jenderal Sudirman.
0: Di PGRI 1 Jalan Jenderal Sudirman sebelahnya SMA 1 Lama.
1: Iya lama. Sekarang udah jadi
0: dinas catatan sipil Kota Padang.
1: Sekarang sudah
0: tercampur.
1: Dulu kan bergeret tuh.
0: PGRI sama SMP 1 Padang. Benar banget. Wih, anak PGRI 1 Padang Ayah ya ternyata ya. Bolehlah kirim-kirim salam dulu untuk mungkin teman-temannya.
1: Ayah kalau jam-jam istirahat itu kan. Ngincer aja dari lokal ke lokal itu.
0: Jadi artis berarti Ayah dulu ya. Setiap lokal mengenal Ayah Ferdi gitu
1: ya. Lokal ke lokal.
0: Kalau sekarang kan nama kerennya sekarang Ayah Ferdi. Kalau dulu nama kerennya apa panggilannya? Zaman-zaman Ayah nama panggilannya dulu nama gaulnya apa dulu?
1: Dulu.
0: Zaman-zaman
1: kalau di waktu SMA mah Ayah kalau Yanto kan 4 orang itu.
0: Iya.
1: Ada yang Yanto, ya Yanto Jeter. Ada yang Yanto apa lagi tuh?
0: Kalau Ayah Yanto apa?
1: Raja Joget. Raja Joget.
0: Raja Joget.
1: Raja Joget.
0: Oh, my god. Wah, boleh ayah mungkin ini dulu, mungkin ada nih para alumni alumni SMA PGRI 1 teman-teman ayah lagi dengerin, bolehlah salam-salam dulu.
1: Bisa deh. Kalau di SMA PGRI 1 cuma ayah sendiri anak posisi selatan.
0: Oh gitu. Omong, iya kan kita bisa dengernya streaming sekarang kan, siapa tahu nih.
1: Oh iya kali.
0: Iya, dengerin yang enggak. Pada
1: pokoknya sejak sama sudah pada enggak ketemu lagi nih kau.
0: Enggak, rindu enggak ya? Pengin reuni enggak?
1: Rindu sih rindu. Tapi kayaknya dengar-dengar jarang banget ini.
0: Oh, jarang banget. Iya, karena sudah mungkin kesibukan bersama keluarga, anak cucu ya.
1: Jarang.
0: Benar, enggak apa-apalah. Ini mungkin kalau ada yang dengar gitu ya, yang alumni alumni
1: PGRI 1. Kalau dulu kan ayahnya kadang-kadang godain cewek.
0: Ih.
1: Sama nyanyi.
0: Hati-hati ayah di belakang, ibu dengar nggak?
1: Wah, ibu mah orangnya fair aja, nggak apa-apa itu.
0: Fair aja ya, santuy ya. Oke ayah, Ece Daniel putar dulu lagi.
1: Kalau ya ada yang lagi lari, deketin aja.
0: Deketin aja.
1: Ada yang malu-malu tuh, malu-malu tapi mau.
0: Malu-malu kucing ya.
1: Dinyanyiin aja lagu itu
0: lagu apa kalau zaman dulu?
1: Apa judulnya tuh? Nyanyinya begini. Ya ya, andaikan kau dapat melihat aku, kau akan menyadari
0: betapa ku sangat mencintai. Ngeri ya, ngeri ya. Oke lah ayah, oke ayah. Nanti Eci hadirkan lagunya ya, menemani ayah bernostalgia siang hari ini.
1: Oh boleh deh. Ya udah deh ya.
0: Sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bercerita kita nih sama ayah Ferdi yang ada di Tarusan. Selamat siang buat sahabat Langkisau yang baru saja monitor kita, dengerin kita melalui streaming di aplikasi Radio Box Online, channel LPP Langkisau FM, website Radio Langkisau FM, pesisirselatancup.go.id, dan pastinya yang mendengarkan melalui frekuensi di radio konvensional 91,2 MHz. Dan tidak terasa sahabat Langkisau, musik istirahat siang hampir menuju jam 2 siang. Nah, ya tandanya waktu istirahat juga hampir usai. Dan sahabat Langkisau jangan lupa ya, di siang hari ini nanti kita akan ada talk show Gaung Pasisya bersama Dinas Perhubungan ya, terkait penerimaan calon taruna. Nah ini nih yang mau Eci sajikan tadi informasinya. Sekarang ya buat sahabat Langkisau yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 23 tahun di tanggal 1 September itu berhak untuk mengikuti dan bisa banget mengikuti seleksi penerimaan calon taruna CPNS Pola Pembibitan Kabupaten Pesisir Selatan atau si pencatar. Di mana sahabat Langkisau syaratnya ada syarat administratif, yaitu harus warga negara Indonesia, nggak boleh warga negara India, nggak boleh warga negara Azerbaijan, nggak boleh, harus warga negara Indonesia. Usianya minimal 16 tahun, maksimal sudah berulang tahun 23 tahun di tanggal 1 September 2026. Memiliki nilai rata-rata itu dari skala 10 sampai 100 adalah 70 dari transkrip nilai asli atau RAFOR di kelas 12 dengan tinggi badan pria di 160 cm dan wanita di 155 cm. Penglihatan normal, tidak buta warna, parsial maupun total. Nah, selain itu ada persyaratan administrasi, ada juga berkas persyaratan. Di mana berkas persyaratannya yaitu pas foto background merah ukuran 4x6, KTP atau KIA atau KK asli, ijazah asli tingkat SMA, SMK dan MA, dan juga transkrip nilai atau SKL dan juga rapor kelas 12, bukti pembayaran pendaftaran dan fakta integritas si pencatar, Tambahan juga bisa mencantumkan sertifikat dan piagam prestasi jika ada. Ini opsional. Dan sahabat bisa banget mengikuti tahapan ini, di mana tahapan ini sudah bisa ya dicek di kanal resmi Instagram Dishub Pesel atau ptdi.stt.official. Nah ya, terkait masa pengumuman, masa pendaftaran, seleksinya, syaratnya, dan berbagai macam informasi lainnya lebih bisa digali lagi kalau sahabat stay tune, karena jam 2 siang nanti kita akan bahas seputar penerimaan si pencatar ini langsung bersama narasumber kita dari Dinas Perhubungan edisi khusus terkait calon taruna si pencatar. Jadi jam 2 siang nanti ya, stay tune. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh banget langsung ditanyakan nanti di Gawang Pasis ya, edisi khusus. Dan sahabat Langkisang, langsung saja ya Eci hadirkan dulu lagu-lagu berikut ini spesial buat Ayah Ferdi yang menemani Eci di siang hari ini dalam musisi musik istirahat siang. Dan nanti Eci akan kembali dalam Gawang Pasis ya di jam 2.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

0: Hah, mga mauwo ko pagkipagki. Alam mo si Tomkin. Mauwo! Oo, mauwo! Sibu pa na, mauwo nga. Subo nga rin, baro mauwo. Ayo, alale.
1: Ah, kebetulan lewat, maitama. Tolong samanta mauusik ko itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah mauwo ko setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Ba aku tak gagal mauwo kini tu. Subuh hari baru mauwo. Buang sarok ko sore encak.
1: Ba anak kata gagih-gagih maitam. Pembuangan sampah ko kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Hmm, jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai mak hitam. Lai tahu mak hitam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari mak buka ya?
1: Makonyo mak hitam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

jelang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lengkisau FM, sahabat Lengkisau, itu tadi lagu dari Anggun dengan Bayang-Bayang Ilusi. Dan sebelum Meci tutup musisi istirahat siang, musik istirahat siang, musisi siang hari ini, Eci mau sajikan dulu kembali informasi terkait seleksi penerimaan calon taruna CPNS Pola Pembibitan Kabupaten Pesisir Selatan, si pencatar. Nah, seleksi kali ini, sahabat Lengkisau, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik daerah untuk mengikuti seleksi penerimaan calon taruna si pencatar melalui jalur CPNS Pola Pembibitan dan Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sahabat Lengkisau yang punya kenalan atau punya adik, kakak, ponakan, ya, saudara, sahabat, gitu ya, dan juga mungkin murid-muridnya. Nah, ini menjadi kesempatan untuk putra-putri terbaik Kabupaten Pesisir Selatan menjadi calon taruna yang disiplin, berintegritas, profesional, dan siap mengabdi untuk kemajuan transportasi serta pembangunan daerah dan bangsa. Di mana persyaratannya, sahabat Lengkisau, yaitu warga negara Indonesia berdomisili sesuai ketentuan Pola Pembibitan Kabupaten Pesisir Selatan, memenuhi persyaratan usia minimal 16 tahun dan maksimal 23 tahun per 1 September 2026, dan tentunya pendidikan yang ditetapkan, yaitu memiliki KTP, memiliki ijazah asli, maksud kami, setara SMA, SMK atau MA, dan transkrip nilai atau SKL, dan juga rapor kelas 12. Selain itu, sehat jasmani rohani dan memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan lainnya, dan tentunya bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi. Tahap seleksi, sahabat Lengkisau, sudah dimulai, ya, di mana tahapan seleksi itu sudah dimulai dari tanggal 16 sampai 1 September. Nah, pengumumannya sudah dimulai di tanggal 15 Agustus lalu. Tanggal 16 hingga 1 September adalah masa pendaftaran dan seleksi administrasi. Di tanggal 2 dan 3 September menjadi pengumuman hasil administrasi. Selanjutnya, pelaksanaan SKD atau seleksi kompetensi dasar di tanggal 21 September sampai 3 Oktober, dan pengumuman hasil SKD di tanggal 4 hingga 10 Oktober 2026 ini. Tentunya, sahabat Lengkisau, tahapan dan lanjutan bobotan penilaian, ya, perlu diperhatikan saat mengikuti seleksi kompetensi dasar nanti. Bobot nilai SKD-nya sekitar 15%. Nah, ambang batas TKP di 156 poin, TIU di 80 poin, dan TWK 65 poin, dan afirmasi minimal 281 poin. Untuk kesamaptaan, jasmani itu ada 15% dan wawancara di 15%. Prestasi atau penilaian prestasi opsional itu, ya, kalau memiliki prestasi-prestasi saat bersekolah atau beberapa waktu belakangan boleh dimasukkan, ya, dengan memasukkan tambahan sertifikat piagam prestasi dengan opsional penilaian 10%, dan di mana hanya mengakui OSN dan O2SN. Peserta yang tidak dapat mengunggah tetap dapat melanjutkan seleksi, dan di mana, sahabat Lengkisau, tahap yang bisa menggugurkan itu nantinya di tes kesehatan, penilaian performa fisik dan psikotes. Sahabat Lengkisau, tentunya, ya, punya kenalan putra-putri berbakat berprestasi di Pesisir Selatan, jangan lupa untuk mendaftar si pencatar seleksi penerimaan calon taruna CPNS Pola Pembibitan Kabupaten Pesisir Selatan. Peluangnya sangat besar, dan pastinya untuk pria syarat tinggi badan di 160 cm, wanita di 155 cm, dan fisik, yaitu penglihatannya normal, tidak buta warna, parsial maupun total. Untuk berkas-berkasnya, sahabat bisa mencek langsung di Instagram @dishubpesel atau melalui Instagram @ptdi.stdd.official. Nah, sahabat bisa cek, karena pendaftarannya ini masih dibuka, masih ada beberapa hari lagi.
di tanggal 27, 28, 29, 30, 31, dan 1. Berarti masih ada 6 hari lagi masa pendaftaran seleksi administrasi. Berkas persyaratannya hanya foto ya, pas foto background merah 4x6, KTP atau KIA atau KK asli, ijazah asli setara SMA, SMK, dan MA, dan transkrip nilai atau SKL ya, surat tanda surat keterangan lulus atau rapor kelas 12, bukti pembayaran, dan pastinya fakta integritas si pencatar, dan juga tambahan sertifikat piagam prestasi opsional dengan nilai rata-rata minimal 7 dan dari transkrip nilai asli atau rapor kelas 12. Nah, sahabat Langkisau pastinya WNI ya, dan sahabat tentunya juga bisa mencek di Instagram dan Facebook Langkisau FM, di mana di situ juga ada barcode yang bisa di-scan untuk informasi lebih lanjut. Kanal resmi informasi dapat langsung membuka di si pencatar.kemenhub.go.id. Sampai di sini dulu sahabat Langkisau, Eci sajikan informasi dan lagu-lagu tembang kenangan dalam musisi musik istirahat siang. Selanjutnya nanti kita akan beralih dalam program berikutnya, yaitu Citra Keluarga. Jangan lewatkan kesempatan dan daftar seleksi si pencatar, dan tentunya siap mengabdi, mencetak generasi muda yang profesional, disiplin, dan siap mengabdi untuk negeri. Untuk pendaftaran sahabat Langkisau seperti Eci informasikan tadi, sahabat bisa buka si pencatar.kemenhub.go.id atau menghubungi WhatsApp Dinas Perhubungan Pesisir Selatan di nomor telepon 0857-2888-0564. Nomor WhatsApp Dinas Perhubungan Pesisir Selatan terkait informasi seleksi penerimaan calon taruna CPNS Pola Pembibitan Kabupaten Pesisir Selatan atau si pencatar di 0857-2888-0564. Sahabat Langkisau, Eci tutup perjumpaan kita kali ini dengan lagu Separuh Nafas dari Dia 19, dan pastinya selamat melanjutkan aktivitas.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau, kembali Eci Daniel masih menemani sahabat di frekuensi 91,2 MHz. Dan tentu saja untuk sahabat yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkisau FM, website kami Radio Langkisau FM dan pesisirselatankap.go.id. Selamat sore, bagaimana kabar? Semoga pekerjaan di siang hari ini tidak seberat pekerjaan tadi pagi, lebih ringan sedikit setelah beristirahat dan makan siang ya. Pastinya sahabat Langkisau sudah menghadirkan program Citra Keluarga hingga pukul 4 sore nanti, menyajikan hal-hal yang pastinya penting, perlu, dan pastinya bermanfaat buat kita dan keluarga di rumah. Ditemani lagu pop Indonesia, pastinya sahabat Langkisau kali ini Ece akan membahas bagaimana sih berbicara atau mengajarkan bahasa kepada anak-anak kita, yaitu berbahasa yang baik. Ya, kalau ngomong berbahasa, kita sering banget hanya berpikiran ya sekedar pandai ngomong gitu ya. Terus tapi kita nggak tahu nih bagaimana sih cara berbahasa yang baik. Banyak nggak sih sahabat Langkisau yang iri ya dengan anak-anak lain yang cara berbahasanya baik, sopan, pemilihan kata-katanya bagus gitu ya. Pernah gak sih mengalami, kok anak aku gak kayak gitu ya ngomongnya, kenapa ya anak itu ngomongnya pintar banget, anak yang itu ngomongnya pemilihan katanya bagus banget gitu ya. Nah ternyata cara anak kita berbicara ini kembali lagi gimana cara kita berkomunikasi dan berbahasa di rumah. Tapi sebelum sahabat Langkisau pingin anaknya bisa berbahasa asing ya, bilingual, pingin anaknya pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Arab gitu ya, perlu diperhatikan dulu berbahasa yang baik itu di mana mulainya. Dimulainya dari bahasa ibu. Bahasa ibu itu bahasa apa? Bahasa yang kita pakai dan aktif digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari di rumah. Kalau kita nih orang Minang dan di rumah sering banget mengajar berbahasa Minang untuk berkomunikasi, berarti bahasa ibunya adalah bahasa Minangkabau. Kalau misalnya dia orang Sunda dan sering gitu ya berkomunikasi di rumah, kepada anak, kepada pasangan, kepada orang tuanya berbahasa Sunda, ya berarti bahasa ibunya bahasa Sunda. Kurang lebih seperti itulah ya pemahaman arti kata bahasa ibu ini. Nah tentunya kalau sudah punya bahasa ibunya, yuk secara konsisten kita gunakan bahasa ibu ini aktif untuk berbicara kepada anak setiap hari. Pastikan ya gak cuma si ibu yang berbicara kepada anak dengan bahasa ibu, tapi semua anggota keluarga. Nah banyak juga ya sekarang orang-orang yang beralih nih, gak pengen anaknya berbahasa Minang Toto gitu ya, jadi di rumah dia berbahasa Indonesia, bahasa ibunya bahasa Indonesia. Boleh juga, itu kembali ke pilihan orang tua sih. Tapi tentu saja ya, semua ini harus dilakukan dalam satu lingkaran yang konsisten, yaitu komunikasi di rumah. Jadi kalau misalnya mamanya pakai bahasa Minang, papanya pakai bahasa Minang, terus neneknya pakai bahasa Indonesia gitu ya, atau kakaknya pakai bahasa Indonesia, atau papanya pakai bahasa Minang, mamanya pakai bahasa ini, pakai bahasa Indonesia. Nah ini berarti kan nggak konsisten ya, ada clash ya di dalam cara anak untuk mengambil atau pick up yang namanya cara berbahasa yang baik nantinya. Nah apalagi kalau anak kita nih lagi masa golden age ya, golden age itu dari 0 sampai umur 8 tahun. Mereka masih menyerap sebagai sponge gitu ya sahabat Langkisau ya, semuanya mereka masukin ke dalam otak apapun itu ya. Nah supaya mereka bisa berbahasa yang baik, memilih kata diksi yang bagus gitu ya, pingin anaknya, anak aku pinter banget ngomongnya, sopan banget ngomongnya ya, kata-katanya cantik banget, memilih kata-katanya kok bagus, baik. Nah di rumah jangan sering mencampur bahasa. Kenapa? Supaya anak lebih mudah paham struktur dasar dengan cara berbahasa. Nah perlu diperhatikan kemampuan anak berbahasa itu
itu beda dengan kemampuan literasi anak ya. Nah, ini dua hal yang berbeda yang perlu banget kita perhatikan di zaman sekarang.

Kalau kemampuan berbahasa ya dia ngomong gitu ya, dia mengerti aku, kamu. Tapi kemampuan literasi itu erat banget dengan kaitannya bagaimana si anak mempelajari bahasa ibu sejak dini. Literasi sendiri bukan cuma dipakai tentang baca, nulis, tapi literasi juga mencakup kemampuan si anak menyimak, cara dia berbicara, dan cara dia memahami informasi secara kritis. Jadi lebih baik tujuan utamanya kita sebagai orang tua supaya anaknya pintar bicara, anaknya kritis,

Nah, kalau sahabat pingin anaknya punya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik, terus punya kemampuan literasi yang baik, maka sahabat Langkisau biasakan di rumah menggunakan bahasa Indonesia bersama anak ya, dalam bentuk apapun. Mau marah, mau nangis, mau memuji ya, mau kasih semangat sama anak, semuanya bahasa Indonesia. Kan enggak ya, kalau kita sering banget anaknya saat baik gitu ya, atau saat kondisinya stabil nih, kita pakai bahasa Indonesia. Pas anaknya nakal, bandel ya, pengen dibilangin, keluar lah bahasa minangnya maknya ya. Nah, inilah yang menjadi kadang keraguan saat anak berbahasa dan berliterasi. Dan pada generasi Alpha dan generasi Gen Z sekarang ya, mereka itu banyak yang kadang tidak memahami kata-kata yang pilihan diksi atau kata-kata yang disampaikan sama orang tua. Karena banyak karena pengaruh yang namanya budaya internet, budaya teknologi, di mana banyak menyerap kata-kata asing dan juga menjadikan kata-kata asing sebagai patokan mereka berbahasa. Nah, ini yang membuat nantinya terjadinya kurangnya pemahaman literasi sama anak-anak muda. Nah, tapi sahabat Langkisau, semua ini bisa dihilangkan ya, anak-anaknya yang mungkin pemalu-pemalu ngomongnya, gak pinter ngomong. Nah, semua ini bisa dilatih, bisa dihilangkan, dienyahkan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, dengan membangun literasi pada usia dini. Dari kecil, ajak ngobrol. Ngobrolnya apa? Bukan tanya, pingin apa nak tadi ngapain gitu. Tapi ajak mereka diskusi tentang kegiatan mereka sehari-hari. Dimana ini bisa memperkaya kosakata mereka. Selanjutnya, dengan ajarkan mereka untuk read aloud atau baca nyaring. Nah, zaman kita dulu ya sering banget di ibu-ibu guru zaman kita kelas SD gitu, ayo baca yang keras gitu ya, ditunjuk satu-satu. Nah, membaca nyaring menjadi salah satu kegiatan yang mana membuat anak memiliki rasa ketertarikan sama struktur kalimat dan ekspresif. Yang ketiga, kenalkan simbol dan huruf. Tunjukkan huruf pada benda di sekitar rumah seperti kemasan makanan atau papan nama jalan buat anak-anak yang belum pandai membaca. Selanjutnya, pastinya kita tumbuhkan kebiasaan membaca di rumah. Pingin anaknya pintar, pingin anaknya rajin membaca. Nah, kita sebagai orang tua juga ikut membaca ya. Ingat, anak mencontoh dari orang tua. Kalau kita pingin anaknya nggak main HP, kita pingin anaknya tidak scroll-scroll HP atau nonton video real shorts, TikTok dan lain sebagainya, yuk kita lakukan kegiatan lain yang bisa kita lakukan bersama anak dan kita lakukan nih dari orang tuanya. Dengan cara apa? Membiasakan bersama anak, melakukan bersama-sama. Salah satunya, menyediakan pojok baca. Nah, sahabat Langkisau, buat area kecil nyaman di rumah khusus untuk menyimpan buku-buku ya. Mau itu buku orang tuanya, buku anaknya, bikin tuh kayak sudut kecil gitu ya, buku, rak isi buku, terus dihias-hias. Dan biasakan untuk menjadwalkan waktu membaca. Tetapkan waktu khusus tanpa gawai, no screen time. Misal 15 menit sebelum tidur baca buku dulu gitu ya. Dan jadilah teladan. Seperti Ci bilang tadi, anak niru kebiasaan orang tua. Jadi pastikan mereka sering lihat kita baca buku, maka mereka akan penasaran dan bakal meniru kebiasaan orang tuanya.

Nah, sahabat Langkisau, karena memang ya bahasa itu banyak sekali kita di Indonesia yang kan bahasa kita masih bahasa berkembang ya. Indonesia ini masih bahasa yang berkembang banget. Dan tentunya banyak yang kemarin sempat viral katanya Indonesia bahasanya yang miskin. Salah. Indonesia itu adalah bahasa yang masih berkembang dan kita punya banyak banget kosakata di luar sana yang cantik dan indah-indah. Nah, sahabat Langkisau mau tahu apa aja kata-kata atau diksi-diksi yang indah yang perlu diketahui ya dan jarang kita gunakan. Nah, setelah yang satu ini, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Mga mauwo ko pagkipagki. Alam mo si Tomkin. Mauwo! Oo, oh, mauwo! Sibu pa na, mauwo ma! Subo hari baru mauwo! Ayo, alale!
1: Ah, kebetulan lewat ma itama. Tolong sementara mauwo si ko itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah mauwo ko setiap nampak dia orang ha. Kemarilah dulu tolongan ha.
0: Ba aku tak kegebanan mauwo kini tu. Subuh hari baru mauwo. Buang sarok ko sore encak.
1: Baan kata gageh-gageh maitam. Pembuangan sampah ko kini ado lo jadwalnyo. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Ba jadwal bagai ya.
1: Iyo, ado lo jadwalnyo dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnyo dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai maitam. Lai tahu maitam.
0: Oh, betul. You up to date mana informasi dari mak buah kau ya?
1: Makonyo, mak itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
2: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
2: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
2: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu?
2: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
2: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
3: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
2: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
3: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
2: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
3: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
2: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
3: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Hah, mengapa Uwo kau pagi-pagi? Alah masih tak mungkin. Uwo! Oh, Uwo! Sibuk mana Mak Uwo, Mak? Subuh hari baru Mak Uwo. Ayo, alah leh.
5: Ah, kebetulan lewat Mak Ita, Mak. Tolong sementara Mak Uwo sikut Ita, Mak. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
4: Mak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
5: Baan kata gageh-gageh, Mak Ita. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
4: Jadwal bagai ya?
5: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai Mak Hitam. Lai tahu Mak Hitam.
4: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
5: Makonyo Mak Hitam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
4: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah buat

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM, kembali lagi dalam Citra Keluarga. Sahabat Langkisau, tadi kita membahas tentang diksi, bahasa, dan juga literasi. Nah, tahu gak sih sahabat Langkisau, banyak sekali ternyata bahasa-bahasa atau kata-kata, ya bukan bahasa, kata-kata atau diksi atau ya, yang ada di dalam bahasa Indonesia yang ternyata itu cantik sekali bunyinya, punya arti yang indah, tapi jarang banget kita gunakan. Sahabat, tahu yang namanya Arunika? Mungkin kalau sekarang anak zaman sekarang taunya Arunika itu loh karakternya film Dilan gitu ya. Salah. Arunika itu artinya ternyata adalah cahaya matahari yang baru terbit di ufuk timur saat fajar. Cocok banget menggambarkan harapan atau awal yang baru. Atau sahabat Langkisau tahu dengan kata biang lala? Biang lala biasanya adalah itu ya, permainan biang lala. Salah. Ternyata biang lala dalam bahasa Indonesia itu artinya pelangi, menggambarkan keindahan warna-warni setelah hujan. Nah, kalau air laut, apa nih bahasa Indonesianya? Ya air laut. Salah. Air laut ternyata punya kata atau diksi pilihan yaitu biala. B-I-Y-A-L-A, biala. Diksi klasik yang jarang digunakan namun punya rima yang indah. Selanjutnya sahabat, tahu gak sih ternyata ada yang kata sawala. Sawala, jarang dengar kan, atau mungkin gak pernah dengar. Nah, sawala itu ternyata artinya debat atau bantahan. Biasanya digunakan dalam konteks konflik cerita yang elegan begitu ya. Dan pastinya ada juga ya kata-kata yang mungkin kita nggak tahu itu apa padanannya dalam kata Indonesia. Salah satunya apa? Pada warna. Yaitu catnya mau beli warna apa ibu? Catnya cat hijau telur asin ya bang. Waduh ya, aduh antara gimana gitu ya. Cat hijau telur asin, tapi sebenarnya cat hijau telur asin atau dalam bahasa baratnya, bahasa Inggrisnya turquoise gitu ya, punya kata dalam bahasa Indonesia yaitu wilis. W-I-L-I-S. Wilis merupakan hijau telur asin gitu ya. Atau bisa juga nih memakai warna beram. Nah, beram atau cardinal red atau warna merah menyala. Wih ya. Dan juga sahabat Langkisau, ternyata Indonesia ini punya banyak diksi-diksi kata-kata pilihan yang indah, tapi tentu saja ya kita jarang pakai, jarang dengar karena kita jarang sekali nih ngobrol, ngajak anak kita menggunakan bahasa-bahasa ini. Nah, yuk kalau pingin kita bahasanya jadi makin punya anak ya atau punya keluarga, kita berbahasanya pilihan katanya bagus, diksinya indah. Nah, coba ya kita cari-cari nih ya, belajar, ngobrol, dan gunakan diksi-diksi indah ini supaya bahasa Indonesia kita semakin cantik, semakin indah. Sampai di sini dulu ya, temani sahabat dalam Citra Keluarga, dan pastinya setelah ini kita akan beralih dalam program Relay bersama Berita Indonesia Live.

Nah, sahabat Lengkisau, berita Indonesia Live hari ini di mana akan adanya reportase dari Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram NTB, dan Lengkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Selain itu akan ada laporan khusus redaksi dari Game Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi, RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, dan Persada ID Talks bersama Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang Jawa Tengah, Sesare Ini FM Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, dan Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Sahabat Lengkisau, berita Indonesia Live hari ini di Rabu 26 Agustus 2026 bersama presenter Jafar Sodik dengan host radio Irama FM Purworejo. Sahabat Lengkisau, Eci pamit undur suara, dan langsung saja sahabat, kita beralih di jam 4 sore nanti bersama Bill Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya sahabat di hari ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari. Nah itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Terpercaya.

0: oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Jumpa kembali dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi 26 Agustus 2026 bersama radio host LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah, menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya, Jafar.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live di sesi pertama akan datang kabar dari Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan berita Sekda Pesel hadiri podcast Kodim 0311 bahas pencapaian program pembangunan dari reporter Adel Febri. Silakan dengan laporannya.
2: Baik, pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Zainal Arifin menghadiri kegiatan podcast yang digelar Komando Distrik Militer atau Kodim 0311 Pesisir Selatan dalam rangka menyampaikan capaian berbagai program yang telah dilaksanakan di wilayah Pesisir Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Studio TVRI Padang pada Kamis 28 Agustus 2026. Hadir dan Dim 0311 Pesisir Selatan Letkol Infantri Yudi Eka Pratama bersama jajaran Sekretaris Daerah Zainal Arifin. Hadir juga didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, Wendy. Podcast tersebut merupakan tindak lanjut arahan Komando Resort Militer 032 Wirabraja melalui Kodim 0311 Pesisir Selatan terkait penyampaian informasi mengenai pencapaian program-program yang dilaksanakan di masing-masing wilayah. Kehadiran Bupati Hendra Joni yang diwakili Sekretaris Daerah menjadi bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap sinergi TNI dan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan serta berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui podcast tersebut, berbagai capaian program di wilayah Kodim 0311 Pesisir Selatan diharapkan dapat diketahui masyarakat secara luas. Selain sebagai sarana komunikasi publik, kegiatan itu juga menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara jajaran TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Sekda Zainal Arifin menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi mengenai berbagai program yang telah dilaksanakan pemerintah bersama dengan seluruh unsur terkait. Menurutnya, pendengar, capaian pembangunan perlu dikomunikasikan kepada masyarakat agar publik mengetahui manfaat program sekaligus dapat memberikan dukungan dan juga masukan. Sementara itu, Kadis Kominfo Pesisir Selatan Wendy yang mendampingi Sekda selama kegiatan berlangsung sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan komunikasi dan juga publikasi program pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mendorong kolaborasi lintas sektor termasuk dengan jajaran TNI dalam mendukung pembangunan daerah. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mempercepat pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Febri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Adel Febri atas laporannya. Dan berikutnya kita akan ke berita berikutnya dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dengan berita didukung berbagai sumber pendanaan, penanganan RTLH 2026 di Rembang capai 1.805 unit. Bersama reporter Aryo, silakan dengan laporannya.
3: Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Rembang terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni RTLH melalui dukungan berbagai sumber pendanaan pada tahun 2026. Secara keseluruhan, program RTLH tahun ini menargetkan sebanyak 1.805 unit rumah yang tersebar di sejumlah wilayah. Berdasarkan data laporan RTLH tahun 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DPKP Kabupaten Rembang, bantuan terbesar berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS dari pemerintah pusat dengan alokasi sebanyak 1.529 unit. Saat ini pelaksanaan program tersebut masih dalam proses pengerjaan. Sementara itu, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Rembang, ditargetkan perbaikan sebanyak 140 unit rumah. Hingga semester pertama tahun ini, realisasi telah mencapai 93 unit atau sekitar 66% dari target. Dukungan juga datang dari Bantuan Keuangan Pemerintah Desa atau Banku Pemdes dengan target 107 unit RTLH. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 unit telah terrealisasi. Selain pendanaan pemerintah, program RTLH turut mendapat kontribusi dari sektor swasta melalui program CSR. CSR Jarum telah membantu perbaikan 16 unit rumah, CSR Bank Jateng memberikan bantuan 5 unit rumah, sedangkan Basnas Provinsi Jawa Tengah mendukung penanganan sebanyak 8 unit rumah. Dari sumber pendanaan ini seluruhnya sudah terrealisasi. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman DPKP Kabupaten Rembang, Sigit Widjaksono mengatakan, program RTLH merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang lebih layak. Besaran bantuan yang diberikan senilai 20 juta rupiah per unit. Menurut Sigit, penanganan RTLH dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, sektor perbankan, dan lembaga sosial dinilai penting untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program. Melalui sinergi berbagai pihak tersebut, pemerintah Kabupaten Rembang berharap semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh hunian yang aman, sehat, dan layak huni, sehingga kualitas hidup warga dapat terus meningkat seiring dengan pembangunan daerah. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Aryo atas laporannya. Dan pendengar LPPL Indonesia, informasi dari Radio Citra Bari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Mengakhiri sesi pertama kita di Berita Indonesia Live, dan untuk selanjutnya masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua di Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Jafar.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Dan inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
0: Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua ini kita akan menyimak Persada ID Talks, dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama rekan Dani Damara dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah.
0: Persada ID Talk.
2: Baik pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali bersama saya Dani Damara dalam Persada ID Talks. Yang pada kesempatan di hari ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Aji Wahyudi selaku Direktur LPPL Irama FM Purworejo Jawa Tengah terkait dengan kegiatan Hari Ulang Tahun Irama yang ke-57 tahun.
3: Baik Pak Aji, mungkin bisa disampaikan dengan tema kegiatan Hari Ulang Tahun Irama yang ke-57 tahun ini Pak.
4: Oke baik, terima kasih Mas Dani. Irama di tahun 2026 ini genap berusia 57 tahun, Alhamdulillah kita masih jaya di udara. Dan untuk tema ulang tahun ke-57 Irama FM LPPL Radio Publik Kabupaten Purworejo adalah 57 luwih maju, dengan irama kita bisa maju bersama, Purworejo semakin maju, kita juga maju dalam segala hal, termasuk program dan juga program on air maupun off air, dan juga kreativitas-kreativitas di dunia radio yang harus dituntut lebih kreatif dan lebih maju lagi agar tetap mendapat perhatian di masyarakat, mendapat pendengar dan mendapat audiens yang tetap loyal kepada kita, pada Irama FM.
3: Baik, dengan mungkin bisa sampaikan Pak, kegiatan apa saja yang dilaksanakan terkait dengan tema ulang tahun ini?
4: Untuk kegiatan diawali dengan tasyakuran ketika kita berusia 57 tahun, kemudian untuk on airnya kita bareng-bareng siaran on air, greeting ulang tahun juga ada di on airnya, kemudian di off airnya satu lagi kegiatan yang sekarang baru kita laksanakan adalah lomba solo vokal tingkat Kabupaten Purworejo untuk pelajar dan umum yang sekarang baru kita laksanakan di minggu

0: lepas dari yang namanya literasi. Dan hari ini sinkron dengan kolaborasi kita dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo yang saat ini juga sedang melaksanakan Festival Literasi tahun 2026 ke tingkat Kabupaten Purworejo. Dan kita berkolaborasi akhirnya kegiatan kita untuk peringatan ulang tahun dikolaborasikan di acara Festival Literasi di Perpusda Kabupaten Purworejo, begitu Mas Doni.
1: Kemudian apa sih korelasi antara tema literasi dengan radio, Pak?
0: Betul, sangat ada korelasinya. Ketika radio tidak bisa hidup tanpa literasi, Mas Doni. Artinya ketika jadi penyiar kita juga harus membaca, harus memahami, dan kita juga harus melek literasi. Tidak hanya literasi kita yang zaman-zaman terdahulu, kita juga harus update dengan literasi-literasi yang baru agar menjadi announcer-announcer yang lebih berkompeten, lebih bisa kompatibel terhadap zaman. Dan akhirnya memang ada korelasi yang sangat erat, Mas Dani, antara dunia kita radio atau broadcasting dengan literasi yang sekarang diangkat di Perpusda Kabupaten Purworejo.
1: Nah, terakhir Pak, harapan dengan kegiatan ulang tahun Irama yang ke-57 ini, monggo Pak.
0: Sesuai dengan tema kita, seket pitu luweh maju, berarti kita ingin lebih maju lagi untuk Kabupaten Purworejo, untuk Irama FM, dan untuk LPPL Indonesia. Dan kita lebih berguna lagi, lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat Kabupaten Purworejo yang ingin mendapatkan informasi-informasi yang valid, yang aktual, bisa bergabung atau bisa stay tune di Irama FM Purworejo. Begitu Dani, pokoknya sangat pitu luweh maju.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aji untuk waktunya. Dan pendengar, itu tadi wawancara saya bersama Pak Aji Wahyudi selaku Direktur Utama LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah. Dengan demikian berakhir sudah Persada Edit Talks untuk edisi hari ini. Kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Dani Damara tentunya atas informasinya. Dan juga berikutnya akan datang dari Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan berita Lomba Kue Tradisional Banjar Lestarikan Kuliner Banjar, dengan reporter Reiva Nurmalina. Silakan dengan laporannya.
3: Baik pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Dekranasda setempat melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata disebut Horapar menggelar Lomba Kue Tradisional Kabupaten Banjar tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan Senin kemarin. Ketua TPPKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas para ibu dalam mengolah bahan pangan menjadi hidangan yang lezat, bernilai jual, dan berpotensi dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Menurutnya, lomba tersebut juga menjadi momentum untuk menggali potensi para kader agar mampu mengolah ayam menjadi makanan yang lezat sekaligus tahan disimpan dalam bentuk frozen food tanpa menggunakan bahan pengawet. Sebanyak 36 peserta ambil bagian dalam lomba yang terdiri dari 28 SKPD, 4 perusahaan daerah, dan 4 unit Forkopimda Kabupaten Banjar. Peserta berkompetisi dalam 4 kategori, yakni lomba asinan ragam buah lokal, ing ragam buah Indonesia, nasi goreng selimut, dan ayam goreng frozen food. Dalam hasil penilaian, juara pertama diraih RSUD Ratu Zaleha Martapura, terbaik kedua Setda Kabupaten Banjar, dan terbaik ketiga Persit Kodim. Sementara harapan satu diraih Inspektorat, harapan dua Dinas Pertanian, dan harapan tiga Kejaksaan Negeri. Demikian Repa Normalina, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Reiva Normalina atas informasinya dari Radio Suara Banjar. Dan berita dari Radio Suara Banjar ini menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Dan selanjutnya masih bersama dengan radio host LPPL Irama FM Purworejo di sesi ketiga. Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi terakhir Berita Indonesia Live di edisi 26 Agustus 2026. Dan sebelumnya kita akan simak juga laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Laporan akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto, dan silakan dengan laporannya.

0: Pendengar Radio Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan mendirikan Pos Sahabat Perempuan dan Anak atau Pos SAPA di Nusa Tenggara Timur NTT untuk memperkuat layanan dukungan pasca gempa. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengkonfirmasi di Jakarta pada minggu lalu bahwa ia terbang ke provinsi tersebut pada Senin kemarin untuk membawa bantuan dari mitra dan bersiap untuk mendirikan pos tersebut yang akan berfungsi sebagai pusat layanan. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang masuk, kebutuhan khusus perempuan dan anak di 7 kabupaten dan kota yang terdampak belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga pemerintah harus bertindak cepat untuk mengatasi situasi tersebut. Menurutnya, tidak lama setelah gempa terjadi pada hari 15 Agustus, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan beberapa kementerian dan lembaga untuk langsung mengirimkan bantuan darurat ke NTT. Sementara itu dijelaskan juga bahwa 30 metrik ton bantuan telah dikumpulkan sejauh ini, meskipun hanya sebagian yang telah dikirim. Ia juga menyampaikan merasa terima kasihnya kepada BNPB karena telah memfasilitasi pengiriman bantuan dan berharap operasi bantuan di NTT akan berjalan lancar sehingga warga yang terkena dampak dapat membangun kembali kehidupan mereka dengan lebih baik. Laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih kepada redaktur Anka Sianto dari Dapur Berita Indonesia Live. Dan berita selanjutnya hadir dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi dengan berita MTQ ke-53 Kabupaten Bungo di Rantau Pandan berlangsung meriah. Dengan reporter Nindi, silahkan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Musabaqoh Tilawatil Quran ke-53 tingkat Kabupaten Bungo resmi bergulir di Kecamatan Rantau Pandan. Perhelatan keagamaan tahunan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bungo yang ditandai dengan prosesi pemukulan beduk bersama Wakil Bupati Bungo serta jajaran Forkopimda. Sebelum peresmian dan tabuh beduk digelar, acara diawali dengan prosesi pengukuhan serta pembaitan Dewan Hakim dan Panitra oleh Bupati Bungo. Langkah ini tentunya dilakukan untuk memastikan seluruh jalannya kompetisi dinilai secara objektif, jujur, dan profesional. Kemeriahan pembukaan MTQ kali ini menyedot perhatian besar dari masyarakat. Ribuan masyarakat tampak memadati arena utama Rantau Pandan untuk menyaksikan rangkaian acara pembukaan. Bupati Dedi Putra juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kesuksesan panitia dan masyarakat setempat dalam menyelenggarakan acara yang dinilai sangat semarak tersebut. Dalam sambutannya, Bupati juga menggarisbawahi pentingnya murni membina potensi lokal. Beliau menekankan bahwa seluruh kontingen wajib mengikutsertakan putra-putri asli dari daerahnya masing-masing tanpa mengandalkan peserta dari luar wilayah. MTQ ke-53 tingkat Kabupaten Bungo tahun ini diikuti oleh seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo, yakni sebanyak 17 kecamatan, tercatat sebanyak 622 peserta beserta ofisialnya untuk merebutkan gelar terbaik pada 11 cabang perlombaan yang akan dikompetisikan. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Nindi dari Radio Gema Bungo FM Kabupaten Jambi. Dan berikutnya akan datang kabar dari Radio Buana Asri Sragen dengan berita Pokja Bunda Paut Sragen perkuat komitmen tingkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Dengan reporter Dewi Ratih, silahkan dengan laporannya.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Anggota kelompok kerja Pokja Bunda Paut Kabupaten Sragen terus memperkuat komitmen untuk mendukung pelaksanaan tugas Bunda Paut dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kabupaten Sragen. Hal tersebut disampaikan Ketua Pokja Bunda Paut Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, saat memimpin rapat koordinasi Pokja Bunda Paut Kabupaten Sragen di Ruang Citrayasa, Rumah Dinas Bupati Sragen belum lama ini. Nyonya Linda Sigit Pamungkas mengatakan, keberadaan Pokja Bunda Paut memiliki peran penting dalam membantu memastikan anak-anak usia dini mendapatkan hak-haknya secara optimal. Karena itu, seluruh anggota Pokja yang berasal dari berbagai unsur dan perangkat daerah diharapkan memahami peran serta tanggung jawab masing-masing. terdapat 5 isu utama yang menjadi perhatian Pokja Bunda PAUD, yakni pendidikan, kesehatan dan gizi, perlindungan, pengasuhan, serta tata kelola. Pada bidang pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi leading sektor dalam memastikan anak-anak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Sementara pada bidang kesehatan dan gizi, Nyonya Linda Sigit Pamungkas mendorong adanya sinergi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Selanjutnya, aspek perlindungan menjadi perhatian penting, termasuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana PAUD yang aman dan layak. Menurutnya, pemenuhan sarana-prasarana harus dilakukan berdasarkan skala prioritas, terutama bagi satuan PAUD yang memiliki kondisi paling mendesak dan berpotensi membahayakan keselamatan anak. Pada aspek pengasuhan, Pokja Bunda PAUD juga mendorong keterlibatan keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak. Sedangkan pada aspek tata kelola, menekankan pentingnya memastikan keberadaan regulasi dan dokumen pendukung, di antaranya SK Pokja Bunda PAUD, Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif atau PAUD HI, serta rencana aksi daerah.
4: Ini kita senyampang dengan searah dengan kebijakan dari Kemendikbudmen Pusat dan dari provinsi bahwa ada Pokja Bunda PAUD. Kenapa Pokja Bunda PAUD ini menjadi penting? Karena diharapkan kita bisa ikut membantu memastikan bahwa anak-anak PAUD kita itu menerima apa yang menjadi haknya. Jadi paling tidak kalau di buku panduannya itu ada 5. Yang pertama itu tentu saja soal pendidikannya, dan ini leading sektornya Dinas Pendidikan, karena yang tahu isu ini pertama tentu Dinas Pendidikan. Jadi URI sudah memasukkan dulu program-programnya gitu ya. Yang kedua itu Dinas Kesehatan, jadi bidang kesehatan dan gizi. Di sana titik tekannya itu bagaimana anak-anak ini tidak stunting, dan tidak stunting ini nanti menjadi agak luas, termasuk juga penyakit-penyakit lainnya tidak diidap oleh mereka. Terus yang berikutnya itu tentang perlindungan. Jadi Pokja ini bagaimana memastikan bahwa anak-anak kita terlindungi. Terlindungi ini dari sarprasnya tentu saja, bagaimana mereka juga tidak mengalami diskriminasi. Yang berikutnya itu ada pengasuhan. Pengasuhan itu leadingnya tentu saja di Dinas KB, karena itu nanti berhubungan dengan bagaimana pengasuhan di sekolah maupun di rumah.
3: Melalui kegiatan tersebut, anggota Pokja Bunda PAUD bisa melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan, sekaligus mengkaji kembali rencana program kerja ke depan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Anggota kelompok kerja Pokja Bunda PAUD Kabupaten.
1: Terima kasih atas laporannya Dewi Arati. Dan pendengar LPPL Indonesia, berita dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sekaligus menutup Berita Indonesia Live pada edisi Rabu 26 Agustus 2026. Saya Jafar, beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah, sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio

0: sahabat Lankisau.
1: Kami dari UD Universitas Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Lankisau FM.
2: Media informasi.

0: Mau pergi. Ada masih tungkin. Mau. Oh, mau. Sibuk mana mau mah? Sibuk hari baru mau. Ayo, alale.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolong ana.
0: Mak aku tak ada mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uwo sarok kau sore encak.
1: Mak ana kata gageh-gageh Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini aduh lejat uangnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadual bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ku beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ya.
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sikulang betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisa.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website btkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.152.154.2.8084. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.154.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari Udayu Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aplikasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPN4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat

2018. Laporan yang disampaikan akan menjaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Dan lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.

hidup lu masih fine-fine aja kali ya. Ya wes, kalau gitu langsung aja yuk kita dengerin single yang satu ini, Cinta Sendiri.

0: dimakan sayurnya.
1: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
0: Ya gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran yang buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
1: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran yang buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
0: Ya bener, masa ibu bohong?

0: serta mencegah gangguan usus.
1: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
0: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat dilihatin.
1: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
0: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
1: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
0: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sayur hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jamu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
1: Wah, Adin paling suka tuh makan jamu biji.
0: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
1: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai sahabat Lampusau,
4: kami dari Uda Ungu Pesisir Selatan.
3: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
4: di 91,2 Lampusau FM.
5: Media Informasi

kabar Langkisau? Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakun mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.

0: khadi'in.
1: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idnada rabbuka Musa an i'til qaumaz zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yanqaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar, maka utuslah Harun bersamaku.
1: Wa lahum 'alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina waliban walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, Sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."

0: hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa aqahu wa ba'ath fil madaini hashirin.
0: Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu jika mereka yang menang.
1: Falamma jaa'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnu ghalibin.
0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku.

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud.
1: Qalu amanna bi rabbil alamin.
0: Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam."
1: Rabbi Musa wa Harun.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

0: علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.
1: Dia Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya.

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. Wa auhayna

0: Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.
1: Innaha ula'i lasyirzimatun qalilun.
0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: Wa innahum lana lagha'ibun.
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna la jami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada.
1: Fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun.
0: Kemudian kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: Wa kunuzin wa maqamin karim.
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: Kadzalik wa awrasnaha bani Israil.
0: Demikianlah dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul."
1: Qala kalla inna ma'a rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk."

0: kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.
1: Thumma awraqna al-akharin.
0: Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan tentu itu adalah kewajiban setiap muslim, bagaimana dia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Pemurah, yang selalu tidak pernah berhenti mengurus dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari mulai lahir sampai salah seorang di antara kita meninggal dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya membolehkan kita menikmati apapun yang Allah siapkan, selama itu yang dibolehkan olehnya. Dan tentu yang dibolehkan jauh lebih banyak daripada yang dilarang, dan yang dilarang itu hanya sekedar sebagai ujian serta juga kita mensyukurinya. Dan nikmat yang besar tidak pernah kita lupa untuk mengingatkan nikmat Islam dan iman. Pertahankan ini saudaraku seiman. Dan itu semua kita lakukan karena ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terapkan dalam keseharian kita semua syariat Islam. Yang halal kita nikmati, yang haram kita jauhi, yang diperintahkan kita sibukkan waktu kita untuk mengerjakannya, dan yang dilarang kita menjauhi semaksimal mungkin kita mampu. Dan siapapun di antara kita yang sedang terjerumus dalam pelanggaran, maka segera kembali kepada Allah, Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat dan juga memohon maaf kepadanya, lalu memperbaiki apapun yang sudah salah, sehingga dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kelak bisa mendapatkan surga yang abadi di sana atau di akhirat. Allahumma amin. Sebenarnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah, utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan sebagai bentuk penghormatan terhadap manusia yang terbaik ini yang telah menyampaikan kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan dakwah kita, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan yang ditulis oleh Haifa bin Abdullah al-Rashid. Dan kita akan masuk sekarang di poin D tentang masalah meluruskan saf-saf sholat. Meluruskan saf-saf sholat. Perlu kami ingatkan bahwasanya yang lalu adalah kita sudah membahas tentang masalah sholat tahiyat masjid sebelum menyalami jamaah, ya. Dan juga ada bahasan sebelumnya tentang masalah sholat dengan bersandar, bersepatu dan sejenisnya yang suci. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan, tentunya kita tidak ingatkan kembali atau kita tidak ulangi. Sekarang kita akan melanjutkan di poin D-nya. Kita akan melanjutkan pada buku kita seperti biasa, teman-teman sekalian, kadang-kadang offline, kadang-kadang online, dan kali ini ada kajian online tentunya, membedah buku menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan yang ditulis oleh Haifa binti Abdullah al-Rashid. Dan kita akan masuk di poin D, masalah meluruskan saf-saf sholat. Ini juga sunnah yang banyak terlupakan di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai hari ini kita masih lihat sering kali mereka berantakan dari sisi penataan safnya. Ada yang maju, ada yang mundur, tidak rata, tidak rapat. Semua ini karena bisa saja kejahilan atau ketidakpedulian. Sementara ini adalah bagian daripada ajaran manusia mulia yang kita semua cintai, Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kita menjalankan sunnah-sunnah beliau dan tidak menganggap remehnya. Kalaupun Anda belum sempat melakukannya, bukan berarti Anda meninggalkannya secara totalitas. Tapi bagaimana Anda berusaha dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memudahkan mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Lebih bagus lagi tentunya kalau Anda istiqomah, konsisten mempertahankan sampai Anda meninggal. Kalau tidak, paling tidak Anda pernah mengerjakan selama hidup Anda. Kalau itu adalah sunnah-sunnah beliau yang secara fikih hukumnya sunnah. Artinya kalau dikerjakan berpahala, tinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau sunnah beliau yang merupakan hukumnya wajib secara fikih, maka ini tidak ada pilihan kecuali Anda harus mengerjakannya. Baik, saf-saf sholat ini salah satu hal yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Ini ciri khas kita. Ciri khas kaum muslimin. Di mana mereka menghadap kepada Tuhannya, sebagaimana para malaikat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, tidakkah kalian merapikan dan mengatur saf kalian sebagaimana malaikat mengatur saf di hadapan Tuhannya. Dan itu diajarkan Nabi SAW, yaitu dipenuhi saf yang satu, kemudian baru dibuat saf yang kedua, baru yang ketiga, dan seterusnya. Dan kita betul-betul rapi, rapat, ya, karena memang begitu perintahnya, dan tujuannya untuk melakukan perintah Allah, dan tunduk serta terlihat patuh di hadapannya. Nah, ini poin penting yang harus diperhatikan dalam masalah shaf. Saya langsung saja bacakan apa yang dikatakan oleh penulis di sini di halaman 73 bagian pegang bukunya di poin D menguruskan shaf-shaf salat. Kata beliau, siapapun yang mencermati apa yang dilakukan Nabi SAW maupun para khalifah setelahnya yang memperhatikan urusan shaf-shaf dalam salat dan memerintahkan untuk meluruskannya, serta begitu pula perhatian mereka dalam hal tersebut, lalu membandingkannya dengan perilaku para imam sholat yang dilihatnya saat ini atau di hari-hari ini, tentu dia akan menemukan begitu banyak perbedaan yang amat mencolok antara petunjuk Nabi SAW dan apa yang dilakukan oleh para imam itu. Kemudian tanda kutip, semoga Allah Subhanahu wa Taala memberi hidayah kepada kita dan mereka ke jalan yang lurus. Oleh sebab itu, kata penulis, saya ingin memaparkan beberapa hadis dan athar yang merangkan hal ini secara jelas. Jadi seakan-akan penulis ingin singgung di sini, di awal paragraf di poin D tentang masalah meluruskan shaf-shaf sholat ini, ya, berapa banyak orang yang meninggalkan sunnah ini, bahkan baik dari imam ataupun makmumnya. Imamnya tidak mengingatkan makmumnya, makmumnya juga tidak mengikuti instruksi imam, atau bahkan dua-duanya tidak peduli. Imamnya maju langsung takbir, makmum berantakan shafnya, maka imam tidak menjawab. Atau imam sudah ingatkan tapi makmum tidak mau mendengar, gitu ya. Sehingga akhirnya saf ini tidak menjadi satu hal yang merupakan skala prioritas. Dan ini keliru tentunya, ya. Dan kalau kita mempertemukan itu dengan dalil-dalil yang ada yang akan kita bacakan sebentar lagi, maka kita temukan baik imam ataupun makmum yang keliru dalam saf ini betul-betul jauh dari panduan Nabi SAW. Padahal sholat ini rutin dikerjakan setiap hari. Minimal sekali kalau wajib adalah 5 waktu sholat. Dan kalau ditambah dengan sunnahnya tentu lebih banyak daripada itu. Ibn Utsaimin atau seorang ulama yang bernama Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam fatwa beliau, fatwa di garis miring maksudnya nama buku beliau, kumpulan fatwa-fatwanya, fatwa-fatwa penting berkaitan dengan persoalan meluruskan saf-saf sholat. Ya, tanda kutip di sini beliau mengatakan para imam sholat sekarang tidak melakukan atau memerintahkan makmum untuk meluruskan saf-saf terlebih dahulu. Seandainya imam-imam itu melakukannya, niscaya para makmum akan melakukan dan mengikuti mereka. Sungguh sunnah Nabi SAW ini harus diikuti. Karena itulah para imam sholat diharuskan memperhatikan masalah meluruskan saf-saf dalam sholat. Bermula dari imam, kemudian makmumnya. Kalau imam sudah menyampaikan dengan beberapa lafaz yang nanti kita dengarkan dalam hadis, sawu sufufakum, akimu sufufakum, ya, watarasu, ya, luruskan saf kalian, rapatkan, maka berarti imam sudah ya bertanggung jawab di sini. Dan dia cuma memperhatikan kalau ada jemaah yang kurang rapi, kurang rapat, maka dia perintahkan untuk merapikan saf sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini imam lepas tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat. Kalau masih ada makmumnya yang ngeyel gitu ya. Nah, bagi makmum juga mereka wajib mendengarkan imamnya. Ya, kalau mereka ikuti maka mereka dapat pahala, tapi kalau mereka tidak mau dengar maka dapat dosa. Dan ada keadaan dua-duanya mendapatkan dosa. Imam tidak peduli, makmum juga tidak peduli. Maka saf sholat, yang penting sudah sholat, mau rapi, mau tidak, yang mau rapat, mau tidak, yang penting sholat, maka ini dua-duanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hadis mulia yang harus diperhatikan dalam masalah saf adalah hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Uqimatis sholat fa'aqbala alayna Rasulullah s.a.w. wajhi. فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. Artinya ketika iqamat salat dikumandangkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kami, kemudian beliau bersabda, luruskanlah saf-saf kalian dan rapatkanlah, karena sungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Riwayat ini saudaraku seiman, dan riwayat-riwayat yang lain nanti kita akan bahas sampai riwayat ke-8 yang diangkat oleh penulis berhubungan dengan masalah saf ini, memberikan pelajaran kepada kita. Kalau riwayat yang pertama yaitu kedudukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau yang ya menyampaikan tentang kronologis kejadian ini di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, pentingnya ada iqamah salat, ya, yang merupakan penyempurna terhadap azan tentunya. Setelah azan, antara azan iqamah ada ya, doa dan iqamah dikumandangkan untuk mendirikan sholat wajib. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seorang imam sebelum takbiratul ihram memimpin sholat, maka mengucapkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini. Aqimu sufufakum wa tarasu. Ya, ini disebutkan dalam bahasa Arab. Ya. Bisa juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Aqimu sufufakum artinya luruskan saf-saf kalian. Wa tarasu rapatkan. Nah, biasa ada imam, dia suruh makmumnya lurus, tapi dia suruh rapat. Ini juga tidak sempurna sunnahnya. Ya. Yang benar adalah kita mengatakan seperti yang Nabi ajarkan, aqimu sufufakum wa tarasu. Luruskan saf-saf kalian dan juga rapatkan. Tolak ukur pengaturan saf itu adalah tumit kaki dan bukan ujung jari-jari telapak kaki. Ya, jadi kalau misalnya ini telapak kaki kita, maaf, maka yang jadi tolak ukur adalah tumitnya bagian belakang, bukan bagian depannya, bukan bagian depan. Kalau misalnya Anda bayangkan bersama saya ini, kalau Anda sedang berada di saf yang kedua, lalu Anda melihat jemaah secara merata dari kanan ke kiri misalnya, dengan mata Anda, dan jemaah-jemaah di saf pertama itu semuanya tolak ukurnya adalah tumit mereka, sehingga tumitnya semua sejajar dari saf sebelah kanan ke sebelah kiri misalnya, ya, Anda akan temukan pasti rapi. Karena tumit orang itu pasti bisa diatur untuk semua sejajar. Walaupun nanti kalau kita maju ke depan, melihat dari depan, kita akan temukan mungkin ada yang telapak kaki yang lebih besar, otomatis lebih maju, kesannya lebih maju. Tapi sebenarnya tidak masalah. Karena tetap safnya rapi. Kenapa? Karena tumitnya yang jadi tolak ukur. Sebagian orang menjadikan tolak ukur adalah jari-jarinya. Sehingga kalau kita lihat dari belakang, saf itu berantakan. Karena yang punya telapak kaki lebih besar, dia akan mundur. Gitu kan? Oleh karena itu yang jadi tolak ukur adalah tumitnya yang sejajar. Ya? Berada di garis saf. Nah, selain dirapikan, ya, kemudian juga perlu dirapatkan. Dipertemukan tumit sama tumit, ya, sehingga tidak ada celah buat syaitan, ya. Sebagaimana mungkin akan disinggung nanti, salah satu hikmah kita menjaga saf ini agar syaitan tidak masuk di antara saf lalu menggoda sholat. Nah, itu poin penting untuk digarisbawahi, ya. Oleh karena itu, ini pelajaran ketiga, perlunya imam sebelum takbiratul ihram, bagaimana dia mengingatkan jemaahnya dan memperhatikan secara khusus. Jadi kita lihat hadis yang kedua itu lebih detail lagi, karena Nabi SAW bahkan merapikan dengan tangan beliau, ya, selain memegang pundak-pundak para sahabat yang dianggap masih perlu untuk diluruskan. Pelajaran keempat dari hadis pertama yang bisa diambil adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah beliau kalaupun sholat menghadap ke depan, beliau bisa melihat makmumnya di belakang rapi atau tidak rapi. Dan itu tuh terjadi hanya untuk Nabi SAW, tidak semua orang, ya. Nabi SAW sendiri yang melihat itu, sehingga beliau tahu, oh, si fulan ini tidak mau ikut instruksi tadinya, ya, seperti itulah. Dan ini mukjizat tentunya khusus untuk beliau SAW. Sekarang kita masuk hadits kedua, teman-teman sekalian, dan hadits kedua ini berbunyi dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah SAW yamsahu manakibana fis salat wa yaqulu istau wa la takhtalifu fatakhtalif qulubukum. Bahwasanya kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW meluruskan pundak-pundak kami ketika hendak mengerjakan salat dalam kurung berjamaah. Selain beliau bersabda, luruskan saf-saf kalian dan janganlah berbeda-beda atau tidak lurus, sehingga hati kalian pun menjadi berbeda-beda atau berpecah belah. Ada putun di bawah nomor 99, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun saya kita ambil pelajaran dari hadis ini, teman-teman sekalian, dan saya sudah bilang tadi ada 8 buah hadis yang kata oleh penulis, ini masih hadis yang kedua. Yang pertama pelajaran dari hadis kedua adalah kedudukan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita tentang kronologis riwayat ini, bagaimana Nabi SAW memegang pundak-pundak para sahabat seraya mengingatkan mereka agar meluruskan saf. Pelajaran yang kedua, bolehnya imam bahkan dianjurkan untuk meluruskan saf sholat jemaah sebelum takbiratul ihram, bahkan dia dibolehkan memegang pundak, ya, jemaahnya, ya. Dan juga di sini adalah laki-laki, imamnya ke laki-laki, ya. Tidak berlaku imam laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya. Dan itu pun kalau dilihat memang saf itu dibutuhkan untuk diluruskan. Dan kenapa Nabi SAW menyentuh pundak para sahabat di sini? Karena pundak itu memang yang dijadikan tolak ukur agar rapat dengan sebelah. Walaupun saya ada orang lebih tinggi dan lebih pendek, misalnya si A tinggi, si B lebih pendek, maka tetap saja kalau kita tolak ukurnya adalah lengan atau pundak kita sejajar, berarti kata di sini rapat, maka itu insya Allah akan membuat tentu tumit kita juga tadi kita kuat merapatkan di bawah, maka akan membuat saf itu sangat rapi, ya, sehingga tidak ada celah buat syaitan masuk di antara saf sholat. Pelajaran yang bisa diambil yang pertama tadi dari Ibnu Mas'ud, ya, pelajaran yang kedua adalah bolehnya imam itu untuk ya meluruskan saf, bahkan dianjurkan dia meluruskan saf sebelum tabligh berkhidmat, dan boleh memegang pundak para jemaah untuk memberikan saran kepada mereka. Pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah ini lafaz lain yang Nabi SAW contohkan selain tadi di ayat pertama aqimu shuffakum, ya, luruskan saf-saf kalian, ya, wa tarasu, dan rapatkan, ya, itu lafaz yang pertama imam-imam perlu tahu. Aqimu shuffakum wa tarasu. Di riwayat yang kedua ini istau wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Luruskan saf-saf kalian dan jangan berselisih sehingga hati kalian pun bisa berselisih. Ya. Hari ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kita. Ya. Yang ketiga tadi adalah pentingnya seseorang imam mengucapkannya istau wa la takhtalifu. Luruskan dan jangan kalian berselisih. Jangan temannya luruskan lalu tidak mau dengar misalnya. Dia harus dengar. Kalau ada yang memberikan dia, tolong pak lurusin, bu tolong lurusin misalnya. Kita harus dengar, gak boleh kita ngotot. Kalau kita ngotot sudah sampai hujah pada kita malah berdosa gitu ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita nggak boleh berselisih di sini ya dengan imam ya dan juga dengan makmum. Dan Nabi SAW mengingatkan kalau kalian berselisih dalam masalah shaf maka hati kalian pun akan berselisih. Dan ini sebagian ulama mendatangkan sebuah faedah penting dalam masalah ini dari potongan akhir hadis. Fa la takhtalifu wa takhtalifa qulubukum, dan kalian berselisih karena akan hati kalian juga akan berselisih. Ini kita bisa jadikan sebagai faedah nomor 4 bahwasanya memang perpecahan umat ini bermula daripada pengaturan saf. Ya. Andai saja mereka sudah sehati dalam saf, tetap dia mau rapatkan, tetap dia peduli dengan saudaranya muslim di sebelah yang sedang sholat supaya rapat dengan safnya dia misalnya, atau kalau dia diberikan masukan dia bisa terima, maka insya Allah urusan-urusan yang lain itu akan lebih mudah, ya, umat akan bisa bersatu. Jadi ini perlu kita garis bawahi benar-benar kalau kita dalam kondisi ya mengatur dan sepakat saf itu rapi dan rapat, maka akan membuat hilangnya perselisihan di antara kita. Hadis ketiga teman-teman sekalian yang bisa kita bacakan adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sawu shufufakum fa inna taswiyat as-shufuf min tamamis salah. Luruskan saf-saf kalian karena sungguhnya lurusnya saf-saf itu termasuk kesempurnaan salat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim di footnote nomor 100 di bawah. Hadis ini langsung kita ambil pelajaran pentingnya juga seorang imam untuk menggunakan varian daripada lafaz-lafaz ini ya. Kalau tadi aqimu shuffakum wa tarasu itu yang pertama, dirikan salat kalian atau luruskan saf kalian ya, luruskan saf kalian dan ya rapatkan. Kalau riwayat kedua adalah istau, luruskan ya. Wala takhtalifu, jangan kalian berselisih, fa takhtalifa qulubukum, maka hati kalian juga akan berselisih. Dan riwayat yang ketiga sekarang adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sawu shufufakum fa inna taswiyat as-shufuf min tamamis shalah. Dikatakan adalah luruskan saf-saf kalian karena sungguhnya lurusnya saf-saf itu termasuk kesempurnaan salat. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Lafaz ini ya sawu shufufakum fa inna taswiyat as-shufuf min tamamis shalah. Dalam riwayat lain min iqamatis shalah. Luruskan saf-saf kalian ya. Karena sungguhnya meluruskan saf itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Dalam riwayat lain, bagian daripada mendirikan sholat. Nah, ada sebagian ulama yang menganggapnya adalah sunnah, ada sebagian ulama mengatakan ini adalah wajib mengatur saf. Kalau orang sengaja tidak mau mengatur saf, termasuk dalam saf, ini bisa mengganggu ya hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah melarangnya, serta juga dia bisa saja berdosa. Ya. dalam pendapat sebagian ulama. Dari sini kita bisa ambil pelajaran adanya lafaz ini yang dianjurkan untuk dibaca oleh imam, ya, yaitu sawu sufufakum, luruskan saf kalian, fa'inata suatu sufuf min iqamati sholat atau min tamamis sholat. Sesungguhnya luruskan saf itu termasuk kesempurnaan sholat, ya, atau termasuk daripada ya, kewajiban dalam mengerjakan sholat. Pelajaran kedua yang bisa diambil selain lafal ini adalah bagaimana dihubungkan di sini antara sempurnanya sholat, ya, itu dengan safnya rapi. Dan ini perlu digarisbawahi, ini menandakan berarti karena sholat itu dianggap definisinya mulai dari takbiratul ihram sampai salam, maka berarti kita harus menjaga juga saf ini karena dia bagian dari sholat dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Sholat subuh sampai anda salam. Ya, sholat duhur juga begitu, sholat asar begitu, maghrib dan juga isya begitu. Hadis keempat teman-teman sekalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aqimus saffa fis shalah, fa inna iqamatas saff min husnis shalah." Luruskan saf dalam sholat, karena sesungguhnya lurusnya saf itu termasuk kebaikan dalam sholat atau kebaikan sholat. Bisa dikatakan kesempurnaan sholat. Dari hari ini saya kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, adanya perintah dari Nabi SAW untuk imam melakukan ini, mengatakan aqimus saffa fis shalah, dirikanlah dan luruskanlah saf itu dalam sholat. Ya, ya sesungguhnya ya, mendirikan saf itu termasuk daripada kesempurnaan sholat. Ini termasuk disunnahkan ucapkan. Jadi sudah kita sebutkan sekarang ada empat lafaz yang berbeda dari Nabi SAW yang harusnya imam ucapkan. Yang pertama tadi, aqimus shuffakum wa tarasu, luruskan saf kalian dan rapatkan. Dan yang kedua tadi adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan istaw wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubakum, luruskan saf kalian dan jangan berselisih karena itu akan membuat hati kalian pun berselisih. Lawat yang ketiga adalah sawu shuffakum wa in tasawwaytu shuffuf min tamamis shalah, luruskan saf kalian karena meluruskan saf bagian daripada kesempurnaan salat. Sekarang yang keempat hadis kita di halaman 74 di hadis nomor 4, aqimus saffa fis shalah fa inna iqamatus saffi min husnil khuluq. Dirikanlah salat itu atau dirikanlah saf itu pada saat mau salat, dan ketahuilah mendirikan saf itu adalah bagian daripada kesempurnaan salat. Ini adanya perbedaan lafaz yang harusnya kita fahami, terutama yang akan salat menjadi imam, ya. Baik di rumah ataupun di masjidnya, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, ternyata mengatur saf bagian daripada kesempurnaan salat. Sudah kita singgung di hadis nomor 3, min tamamis salat, kalau di sini min husnis salat. Semua sebenarnya berkisar di masalah kesempurnaan. Maksudnya lebih besar pahalanya, ya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih cepat meninggikan derajatnya, membersihkan dosa-dosa. Itu kalau anda hubungkan antara sholat anda dengan tentunya pengaturan saf. Hadis selanjutnya hadis nomor 5 dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man sahabat, ayahnya Bashir sahabat kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Dia bercerita bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Latusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum." Hendaklah kalian meluruskan saf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan rasa permusuhan di antara kalian. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ini tentunya lafadznya lafadz Imam Bukhari. Nanti lafadz Imam Muslim kita akan baca sebentar insyaallah. Tapi kita langsung ambil dulu pelajaran pertama dan pelajaran selanjutnya dari hadis yang nomor 5 di urutan yang pertama. Yang pertama sekali yang diambil adalah wajibnya seorang muslim, ini pendapat yang sebagian ulama mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Wajibnya semua muslim untuk perhatikan perhatian secara khusus terhadap safnya, karena kalau tidak, dia tidak mau mengingatkan temannya di sebelah, dia juga tidak mau diingatkan, dia tidak mau peduli dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Tidak juga dia luruskan kemungkaran atau kesalahan temannya dengan perbuatannya, misalnya dengan menarik badannya atau meluruskan kakinya misalnya. Kalau tidak dengan lisan menasihati, kalau tidak maka dengan hatinya. Maka ini harus dilakukan, ya. Karena kalau tidak akan melahirkan perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Baik, sekarang kita masuk ke redaksi Imam Muslim, masih di urutan yang sama, urutan nomor 5. masih dari sahabat yang sama, Nu'man radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-kidah, yusawwi biha al-kidah, hatta ra'a anna qad aqalna anhu, thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbir, fara'a rajulan badiyan sadruhu fi as-saff, faqala ibadallah la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum. Kata An-Nu'man radhiyallahu anhu dalam redaksi yang lain riwayat Imam Muslim, tadi kita bacakan redaksi Imam Bukhari. Kata An-Nu'man radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW meluruskan saf-saf kami sampai-sampai menyerupai lurusnya anak panah, hingga beliau melihat bahwasanya kami sudah memahaminya. Setelah itu pada suatu hari beliau keluar menuju masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kemudian ketika sudah berdiri dan siap-siap hendak bertakbir, beliau melihat seseorang yang tidak lurus dalam saf atau dengan saf. Beliau pun bersabda, wahai hamba Allah, luruskanlah safmu, dan jika tidak, Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan rasa permusuhan di antara kalian. Ya, ini tentunya ada footnote di bawah penjelasan beberapa hal berhubungan dengan hadis ini. Baik, dari riwayat yang kedua, riwayat Imam Muslim di urutan nomor 5 ini, kita bisa ambil pelajaran teman-teman sekalian. Yang pertama, kedudukan Nu'man radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita kronologis hadis ini. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil, bagaimana Nabi SAW pedulinya dengan saf-saf muslimin dan saf-saf para sahabat, sampai-sampai beliau ya meluruskan saf itu seperti meluruskan anak panah. Nah, kita bisa lihat bagaimana teman-teman yang pernah memanah itu tahu, anak panah itu harus diletakkan tepat ya di tempatnya, tepat juga lurusnya ya, dan kita harus jeli sekali memperhatikan agar panahan itu atau anak panah bisa kena sasaran. Ya, anda meleset sedikit saja, miring sedikit, maka tidak akan mengenai sasaran selamanya. Maka saking pentingnya mengatur saf sampai Nabi SAW seperti mengatur bagaimana anak panah yang akan dilesatkan ya atau dilepaskan. Pelajaran ketiga bisa diambil, bahwasanya pentingnya seorang imam meluruskan saf makmumnya, ya, dan mengingatkan di sini, jadi supaya dia jangan maju, jangan mundur, ya, dia bersama dengan kaum muslimin rata, gitu ya. Dan ini tentunya boleh disampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan, kalian harus luruskan saf kalian, kalau tidak Allah akan selisihkan di antara kalian. Nah, ini harus kita hati-hati karena kita dibuat oleh Allah SWT berselisih satu sama yang lain. Justru dikarenakan pengaturan saf yang kita lalaikan. Ada kurang lebih tersisa 3 buah hadis, saudaraku seiman. Kembali saya ingatkan teman-teman sekalian, hadis yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat serta kelima ini adalah lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan. Ya, terutama bagi imam. Dan yang pertama adalah tadi di riwayat nomor 1, ya, aqimu shufufakum wa tarasu, dirikan atau luruskanlah saf kalian serta juga rapatkan. Dan sudah kita singgung tadi bagaimana sebenarnya merapatkan saf salat. Kemudian riwayat yang kedua, istau wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubakum, luruskan saf kalian dan jangan berselisih karena akan berselisih juga hati-hati kalian. Dan sudah kita sebutkan juga tadi bagaimana ulama menitikberatkan bahwasanya bisa saja ini memang merupakan inti daripada permasalahan perselisihan umat yang sedang terjadi, bukan dari saf sholat mereka. Kemudian yang ketiga adalah sabda Nabi SAW pada hadis nomor 3, sawu sufufakum, ya, fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah, luruskan saf kalian karena meluruskan saf itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Ya, bisa dimaknakan berarti ada kurang sholatnya atau pahala sholatnya kalau seseorang tidak peduli dengan masalah ini. Lalu hadis nomor 4, aqimu shaffa fis shalah fa inna iqamas shaffi min husni shalah, dirikanlah atau luruskanlah saf dalam sholat itu karena sungguhnya meluruskan saf itu bagian daripada kesempurnaan atau kebaikan dalam sholat. Artinya akan lebih banyak mendapatkan pahala. Dan yang terakhir tadi sebelum kita break itu hadis nomor 5, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan, la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah akan menanamkan rasa permusuhan di antara kalian. Nah, ini mungkin lafaz-lafaz seperti ini terlupakan oleh banyak imam ya. Kita harus mengingatkan memang kalau saf itu harus diluruskan. Dan kalau kalian tidak luruskan, maka akan terjadi perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Allah akan membuat hati kalian berselisih satu sama yang lain. Di sini dalam terjemahan juga Allah akan menanamkan rasa permusuhan di antara kalian. Jadi memang mulai dari situ. Karena orang kaya, orang miskin, pejabat, masyarakat biasa, semuanya kalau di saf sama, mereka merapatkan kaki-kaki mereka. Kemudian juga riwayat Imam Muslim tadi yang terakhir kita bacakan masih dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, di mana beliau Nabi SAW meluruskan saf-saf para sahabat sampai seakan-akan beliau meluruskan anak panah yang akan dilepaskan. Serta juga beliau pernah melihat ada seseorang yang keluar dadanya dari saf, atau dia keluar tidak rapi dari saf, maka Nabi SAW mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, kalian harus luruskan saf kalian atau Allah akan menanamkan perselisihan di antara kalian. Sekarang kita lanjutkan 3 buah hadis dari bab yang sama, dari nomor urutan yang sudah kita baca tadi, yaitu hadis nomor 6 yang berbunyi dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Tsumma kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasuffuna kama tasuffu al-mala'ikatu 'inda rabbiha?" فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. Setelah itu, maksudnya Jabir bin Samurah menceritakan Nabi SAW menyampaikan, menemui kami dan menyampaikan kepada kami, tidakkah kalian, atau dalam kurung, akan lebih baik jika membuat saf seperti para malaikat membuat saf di hadapan Rabbnya? Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat membuat dan mengatur saf di hadapan Rabb-nya? Maka beliau SAW bersabda, mereka menyempurnakan saf-saf pertama dan saling merangkul.

0: Berikan saja warna bagus orang bayanan 91.2 kisah. Lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat-sahabat semuanya. Senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa di program Dangdut Heboh-heboh banget ya edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2006. Tanggal cantik untuk hari ini, spesial untuk para orang tercantik aja. Buat orang yang spesial yang merayakan, mungkin ada pesta pernikahan ya, banyak dari tadi berale juga nih. Karena di 26.08.2006 pasti dicari ini tanggal yang ini nih. Oke deh sahabat, di malam ini kita hebohkan dengan dangdut yang oke-oke aja, yang oke punya. Ibaratnya gini loh sahabat, yang karena kalau untuk dangdut ya banyak sekali sebagai musik yang dekat gitu dengan masyarakat. Dan anggapan ini bukan berarti juga dangdut hanya diperuntukkan ya bagi kelompok masyarakat tertentu gitu. Jadi sejak awal ya perkembangannya dangdut tumbuh dari kehidupan rakyat dan pekerja, sehingga memiliki kedekatan yang kuat dengan kehidupan sehari-hari. Nah banyak nih sahabat kalau untuk pantunan dangdut ya, yang mana kedekatan dangdut dengan masyarakat tidak terlepas dari lirik lagu yang banyak mengangkat persoalan kehidupan sehari-hari, mulai dari cinta, kesetiaan, patah hati, kehidupan rumah tangga, ekonomi, hingga perjuangan hidup. Jadi memang selain lirik yang sederhana dan mudah dipahami, irama dangdut yang khas juga menjadi salah satu kekuatan musik dangdut sendiri. Irama yang mengajak bergoyang membuat dangdut mudah dinikmati tanpa membutuhkan pemahaman mengenai teori musik. 08237441459 boleh nih sahabat yang mau bergabung di malam ini, yang ikut berdangdut heboh untuk hari ini ya, silakan. Yang ingin kita temani dengan teman-teman dangdut yang spesial juga boleh 08237441459. Selamat malam juga nih buat yang mendengarkan di via streaming melalui Radio Books Online bagian utara Sama Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan juga. Selamat malam dan selamat beristirahat aja nih buat sahabat yang saat ini lagi beristirahat, menikmati malam ini dengan suasana mungkin berkumpul dengan keluarga ya, jalan-jalan juga ke Taman Sepura Painan, melihat beberapa kuliner-kuliner khas yang mungkin ada yang masih dinikmati juga di malam ini. Dan juga untuk sahabat-sahabat semua di malam ini, jangan lupa juga untuk selalu tetap jaga kesehatan. Walaupun di luar sana ini cuaca memang bagus ya, baik, cuman udaranya kurang bagus. Jadi mungkin bisa memakai masker juga untuk keluar rumah. Dan juga selamat malam untuk semuanya, selamat menikmati makan malam juga, yang lagi menikmati makan malam dengan dangdut yang kita hadirkan malam ini. Semoga juga bisa menambah suapannya ataupun menambah dari beberapa makanan lagi gitu biar bertambah gemuk ya. Seperti Adit sudah bergabung di malam ini, kita sapa dulu. Halo dangdut heboh, selamat malam. Iya malam Adit, apa kabar hari ini?
1: Sehat tak?
0: Sehat alhamdulillah. Kavi alhamdulillah sehat Adit.
1: Gimana nih cuaca di Painan Kak?
0: Cerah.
1: Aduh cerah. Di sini enggak cerah.
0: Cerah. Tapi bukan ada mataharinya.
1: Ya, udah lama nih Kavi enggak siaran kemana aja.
0: Mana udah lama Kavi enggak siaran? Kemarin juga siaran Kavinya, Adit aja yang enggak denger.
1: Dengar kok hari apa ya?
0: Hari apa
1: hari
0: ya?
1: Senin.
0: Iya.
1: Malam Minggu ya.
0: Hari Senin ya. Terus hari Selasa libur ya, udah biasa. Hari Rabu juga masuk.
1: Gimana nih Kak?
0: Untuk kalau lintas ramai Dit, apalagi nih kalau untuk kuliner sekarang PNC ya.
1: Ya ramai ya Kak.
0: Ramai sekali Dit. Kalau Kak Fika sini aja tadi banyak apa nih motor lalu lalang aja DKM muter-muter gitu, muter-muter udah pusing pulang. Menikmati udara malam aja sih gitu. Apalagi tadi siang mungkin banyak aktivitas juga.
1: Baru pulang sekolah juga nih. Tadi ada acara dikit di depan.
0: Kok baru pulang Adit?
1: Acara simulasi mahasiswa UNAN. Tadi aku diserbu cewek-cewek tadi kakak.
0: Wah, keren dong Adit jadi apa nih sekarang jadi artis dong.
1: Udah terkenal di dunia TikTok kak.
0: Iya, oh baru tahu kak Vivi nih, nantilah kak Vivi follow Adit.
1: Iya kak. Oh ya, boleh request kak?
0: Boleh dong Dit, apa requestnya?
1: Selfie sama kak, panggilan cinta.
0: Panggilan cinta, nanti kita panggilkan buat Adit ya.
1: Kak, itu lagu aja dong kak.
0: Itu lagu aja. Oke Adit, nanti kita puterin ya.
1: Boleh dua gak kak?
0: Apa satu lagi?
1: Satu lagi dari apa kak? Dari Lesti apa ya ada kak?
0: Lesti apa? Kura-kura perahu bukan ya?
1: Kura-kura dalam perahu aja lah satu kak.
0: Kura-kura perahu. Pura-pura gak tahu Adit ya sekarang.
1: Enggak juga sih, cuma ini lagu kura-kura dalam perahu.
0: Oke Adit, nanti kita putarkan. Salamnya boleh dong buat siapa?
1: Salamnya Kak Vivi manis lah, salamnya buat Kak Vivi.
0: Hai Kak Adit, makasih.
1: Sama Bang Leo Kibo yang ada di PMC.
0: Iya.
1: Pak Roma.
0: Pakai.
1: Ada Febri.
0: Ya, baik.
1: Nah, ya selamat menyambut tahun baru lah, tahun besok dekat lagi ya.
0: Belum lagi Dit. Ya ampun, baru bulan Agustus loh Dit. Ih, Adit mau cepat-cepat berlalu di tahun ini ternyata.
1: Ya, ingin tahun baru cepat-cepat ya. Mungkin
0: cepat-cepat berlalu
1: di tahun baru akan ada program-program terbaru mungkin untuk tahun baru besok.
0: Ya, berasa di penghujung tahun Kak Vi kalau Adit ngomong kayak gitu Dit. Iya benar. Berasa di penghujung tahun jadinya.
1: Iya.
0: Ini mau buat masuk bulan 8 Dit. Iya, siap. Lanjut.
1: Semoga untuk Ayah Safira kemana nih enggak ngomong.
0: Oh, Ayah Safira mah udah di tok-tok dia. Iya, dia udah di sebelah jadi dia.
1: Tadi enggak main radio lagi sama lagi ya.
0: Enggak, dia udah luar mainnya nih. Enggak bisa, enggak ada lagi nih, udah beda.
1: Terima kasih dong nomor radio lagi saunya ya Safira udah dikirim ke Adit. Oke, assalamualaikum kak.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja buat Adit nih malam ini yang mau bergabung kembali. Boleh silakan nih Pak Oga, biasanya nih di dangdut. Silakan Pak Oga. Sebelum kita puterin request juga ya, dan tentunya juga sahabat kalau untuk dangdut yang kita bahas itu banyak ya di berbagai ruang masyarakat juga banyak yang suka gitu. Ada biasanya memang kalau dangdut bisa familiar gitu ya kan. Apalagi ada pesta rakyat, ada barale juga, ada pasar malam. Wah. Kita sapa dulu nih Mas Jaya, kenapa nih foto profilnya yang enggak ada? Halo dong Mas Jaya, Bu.
2: Ibu, Bang ya.
0: Ibu, Bang, ini foto profilnya kenapa hitam nih? Hidup indah tanpa ada masalah ya.
2: Apanya hitam dulu, Kavi?
0: Foto profilnya enggak ada.
2: Dulu, Kavi.
0: Apa?
2: Jaringan kali.
0: Oh jaringan. Kirain emang hitam gitu kan. Kalau hitam itu hidup indah tanpa ada masalah.
2: Mungkin atau dempet yang nelpon.
0: Oh iya. Gak keluar foto profilnya. Oke deh, gimana kabarnya, sehat hari ini?
2: Alhamdulillah sehat seperti biasa. Udah selesai aktivitas.
0: Sekarang udah leha-leha ya. Enggak kepengen
2: begitu bagus malam ini bulannya bersinar terang.
0: Nah itu dia masalahnya. Jadi memang ramai sekali kalau untuk di luar sekarang ramai sekali.
2: Jadi sekarang orang pada mandar mandir pergi jajan malam ini.
0: Iya jalan-jalan malam menikmati udara malam yang begitu indah langitnya hari ini.
2: Ya, bulan muncul, bintang bersinar.
0: Seandainya gitu ya perasaanku seperti itu, kemana-mana jadi ini.
2: Mana tahu kamu kan seperti bulan yang terang benderang perasaan.
0: Ya nggak apa-apa ya kan, menyinari nih mas, banyak orang gitu pastinya.
2: Iya, suasana hatiku harus ceria.
0: Harus ceria, benar.
2: Jalani dengan apa adanya, Kavi. Nggak usah dipikir-pikirkan.
0: Nggak ada dipikirkan, memang seperti ini jalannya.
2: Namanya kehidupan itulah kehidupan namanya. Ada liku-likunya, ada senang. Oh. Ada kita ada sana murung, ada ceria, ada sedih.
0: Iya kan ada lagunya juga, hidup penuh liku-liku katanya. Kan? Lagunya,
2: itu dengan liku-liku kan?
0: Iya. Nah,
2: itu dia lagu.
0: Langsung dapat di judul lagu.
2: Iya.

0: Ya masalahnya semalam acaranya ada di itu dekat kantor wali Penang Timur yang ada nonton bareng itu.
1: Iya, beda juga mungkin kali ya karena situasi kondisi mungkin.
0: Kalau semalam tuh kopi cuacanya bagus. Malam kan Bang Roba ada acara, jadi PCT nelfon. Iya. Nah, tahun tak mau nonton nobar kita sama Skora.
1: Oh gitu. Ya. Nggak ada mungkin kali karena satu dan lain hal. Ada lagi itu aja requestnya? Satu lagi boleh?
0: Dua lagu.
1: Boleh.
0: Satu lagi Kavin. Roma Irama, malam terakhir ada tuh Kavin. Malam terakhir.
1: Aduh, malam terakhir. Jangan sampai yang terakhir.
0: Wah, tapi malam terakhir tuh kalau di tahun 2000-an itu viral lagunya tuh, tapi.
1: Aduh, ya ampun, jangan sampai deh ya.
0: Nah, tahu malam ini cerah besok buruk, ya kan?
1: Eh, semoga aja, baik-baik aja hari ini. Dan besok juga.
0: Cuaca di kampung tidak asam lagi kan?
1: Pakai masker keluar.
0: Ya, buat kamu tapi.
1: Boleh, buat siapa?
0: Malam ini baru. Adik nggak mau baru.
1: Ada adik tadi baru bergabung.
0: Adik kayaknya udah jadi seleb sekarang di TikTok kan?
1: Iya benar.
0: Eh, jangan edan sekarang.
1: Udah kalah nih tadi. Iya, udah keren gaya adik sekarang.
0: Ya. Salam buat Kavi di Radio Lentikom. Semoga sehat selalu, rezekinya mengalir lancar.
1: Amin, terima kasih.
0: Juga buat kru-kru Lentikom FM, salam semuanya. Buat itu Pak Jamber Putri Muda di Rayang.
1: Iya, biasanya bergabung nih Pak Jamber, mana ya?
0: Ya, kalian Putra Rayang udah gabung tuh Kavi semalam.
1: Oh, udah sehat ya Pak Putra Bayang?
0: Lagu itu, lagu lawas. Dia gabung dari kemarin Putra Bayang.
1: Oh iya, kemarin kan terkabar sakit juga.
0: Dulu nggak gabung sekarang.
1: Udah ya, oke deh kita senggol-senggol dulu nih buat Pak Putra Bayang gabung yuk.
0: Iya, kemudian buat Ayah Sakira juga mulai gabung tuh aku.
1: Nah, udah ya.
0: Toga, Sago.
1: Berarti adik aja yang nggak dengar Raya Safira bergabung.
0: Adik sendir kemarin lah, ayah pergi sama si adik kemarin lah sore nonton.
1: Kenapa?
0: Iya, kan teleponnya sore kemarin masuk semuanya. Kavi kan disalamin kemarin tadi sore-sore kan?
1: Iya, kalau Kavi mah selalu disalamin dari sama adik.
0: Iya. Kavi. Sama Adit.
1: Iya, nggak pernah tinggal nih, gitu. Kalau Adit ya kan nggak tinggal Kak Fi.
0: Dia termasuk nelfon terus sama karena dia lagi sel tuh Kak Fi.
1: Iya.
0: Nah, kemudian buat itu Pak Faisal.
1: Pak Faisal juga.
0: Bunda Sia sama Pujan. Kemudian sama kita yang di Suranti, siapa namanya itu Kavi?
1: Namanya Arif.
0: Ya, kalau mau yang di Suranti itu, iya. Udah gabung malam ini di Bandit Bobo. Itu aja dulu Kavi.
1: Oke, nanti gabung lagi.
0: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih membuat yang berjaya yang membikin cheers. Selalu Lido sudah bergabung juga. Untuk informasi waktu ibadah sholat isya hari ini sahabat di pukul 19.33 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk sahabat semuanya nanti kita akan gabung lagi setelah ibadah sholat isya tentunya. Dan kita hadirkan dulu ada Faulga dengan Panggilan Cinta. Spesial buat Adit yang sudah request tadi ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan, akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.1.0.3.143.152.152.134.2.0.84. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.1.0.3.143.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi

0: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Buang Kisau FM.
1: Pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aplikasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SPN4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat

0: sahabat Langkisau.
1: Kami dari UDA Universitas Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Informasi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Kesa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Echa.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.

0: Semoga dua lagi saya memang heboh, heboh banget ya malam hari ini di Minggu 26 dari pukul 8 malam ini. Yang bergabung silakan ya. Tadi ada Mus Jayan di WhatsApp, info Kak Vivi radio yang saya memang suaranya kurang bersih, terima kasih katanya. Oh gitu, iyalah. Terus tiba-tiba ya ada SMS di WhatsApp lagi. Udah mantap Kak Vivi suara Gisang FM secara hati Kak Vivi. Karena jaringan mungkin kali ya, kadang-kadang bersih, kadang-kadang melayang, kadang-kadang gak apa aja ya, gak tentu aja, gak tentu arah. Nah itu dia, itu tadi karena cuaca juga, karena banyak lah banyak hal. Kemudian katanya salam nge-request aja dari siapa nih? Nyamuk malam katanya dari Baby Z. Oke deh, nanti kita puterin ya. Ada Adit lagi, kita sapa dulu. Halo dangdut heboh.
1: Halo Raja-Raja, selamat malam.
0: Malam Adit.
1: Ya Kak, tambah request Kak.
0: Boleh Dit.
1: Requestnya dari miliknya Inul Dalatista, Buaya Buntung. Nah,
0: Buaya Buntung, Haika Buaya Buntung.
1: Boleh diputarin lagu itu gak Kak?
0: Boleh. Atau dong, boleh Buaya Buntung ya.
1: Satu lagi dari Putri Isnari.
0: Judulnya?
1: Kapuk, lagu pertama.
0: Apa judulnya?
1: Lagu, judul lagunya Bintangku dari Putri Isnari.
0: Oh ada, nanti kita puterin ya Dit, Bintangku.
1: Iya Kak, salamnya boleh Kak?
0: Boleh, buat siapa?
1: Salam buat Kak Fi yang lagi siaran, Vio, Adel, Bang Kibo, Bang Roma. Iya. Mungkin saja lagi banyak pendatang baru ya, jira-jira lagi CFM ya.
0: Pendatang baru, enggak juga loh Dit.
1: Iya. Mungkin saja deh Kak.
0: Iya, baik Adit, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0823 7441 4591. Oke deh, menemani malam hari ini ada dangdut-dangdut spesial menemani sahabat di malam yang begitu indah, cerah sekali suasana malam hari ini. Saya cerah harapan untuk esok hari ya. Selamat malam juga untuk semuanya, jangan lupa untuk tersenyum dan jangan lupa juga untuk selalu bahagia.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.

kepada masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: aku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
3: Maaf, Ibu melamun?
4: Maaf, Dok. Bagaimana, Dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
3: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
5: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: makannya harus berhenti merokok dan jangan mulainya kan. Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya.
0: Nah yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
0: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu.
0: Betul sekali kamu. Nah sekarang, cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya Bu?
0: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bayangin biaya berobatnya, karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
0: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan ke-8.

0: sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKN atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Kesa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agustin Panjang 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sudah kita siapkan di liputan berita malam hari ini, edisi Rabu 26 Agustus 2026.

Pemuda Pengurus PGRI 2025-2030 Kota Padang targetkan transformasi sekolah digital dan internasional, di mana Wali Kota Padang Fili Amran secara resmi mengukuhkan jajarannya di mana Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia. Dalam proses tersebut, Iswadi resmi memegang tongkat komando sebagai Ketua PGRI Kota Padang untuk 5 tahun ke depan. Kegiatan sebegini turut disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova. Sebagai undangan pemuda PGRI Kota Padang, Wali Kota Fadli Amran dalam merangnya meminta seluruh pengurus baru untuk menjalankan amanah. Untuk merealisasikan visi tersebut, Wali Kota meminta agar target ini tidak hanya menjadi wacana di tingkat pemerintah, bahkan harus diterjemahkan ke dalam program kerja konkret PGRI.